0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Palawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

0: NFL Radio Suara Madiun.
1: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93 FM.

0: tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Newton. Namanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Udah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahannya terbakar semakin meluas. Kebun Newton dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
3: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan peraturan Wali Kota Madiun nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
6: Stop, Pak.
7: Ya,
6: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
7: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
6: Oh, iya, Pak. Iya.
8: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
9: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, senang sekali kami hadir kembali menemani Anda dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Vivi Agustiani. Inilah berita selengkapnya. Kabar perdana datang dari Suara Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia mengabarkan, Perdana Pemkot Probolinggo sukses gelar Festival Ekonomi Kreatif 2026.
2: Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo sukses menggelar Festival Ekonomi Kreatif tahun 2026. Kegiatan ini sebagai wujud nyata upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang promosi bagi para pelaku usaha UMKM. Festival Ekraft berlangsung meriah di Gor Ahmad Yani dengan dipenuhi puluhan stan UMKM yang termasuk dalam 17 subsektor ekonomi kreatif. Di antaranya adalah kuliner, kriya fashion, pengembangan permainan, aplikasi, animasi, video, musik, seni rupa, seni pertunjukan, desain komunikasi visual, desain produk, fotografi, periklanan, sampai dengan penerbitan. Hampir semua stan menarik perhatian para pengunjung yang saat itu didominasi oleh pelajar. Mereka tertarik dengan berbagai hal yang baru mereka ketahui tentang apa itu ekonomi kreatif. Suasana festival semakin semarak dengan berbagai hiburan yang melibatkan generasi muda. Sebelum acara seremonial dimulai, Wali Kota Dr. Aminuddin bersama dengan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Evaryani berkeliling ke stan-stan. Tidak hanya mengenal lebih jauh tentang industri ekonomi kreatif yang ada di Kota Probolinggo, mereka pun berbelanja kuliner, bahkan hingga berburu aksesoris. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan Festival Ekraft bukan sekedar ajang hiburan, melainkan menjadi momentum penting dalam memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Beliau juga menambahkan pemerintah Kota Probolinggo akan terus memberikan dukungan melalui pembinaan, pelatihan, promosi, serta kemudahan akses bagi para pelaku UMKM agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
1: Berita berikutnya datang dari Suara Ngawi, Renata Surya mengabarkan, rehabilitasi rumah kepatihan Ngawi dimulai, proyek telan 1,5 miliar rupiah.
3: Penyelamatan situs cagar budaya rumah kepatihan di Jalan Patiunus, Kelurahan Kepatihan segera dimulai. Pemkab Ngawi telah menuntaskan penandatanganan kontrak kerja dan surat perintah mulai kerja atau SPMK sebagai tanda dimulainya proyek rehabilitasi bangunan bersejarah tersebut. Kepala bidang terkait mengatakan kontrak pekerjaan ditandatangani pada Senin 27 Juli, sedangkan SPMK diterbitkan sehari berikutnya. Menurut Yesi, rehabilitasi tidak dilakukan dengan membongkar seluruh bangunan. Pekerjaan difokuskan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan berat dengan tetap mempertahankan bentuk dan karakter asli bangunan cagar budaya. Perbaikan meliputi penguatan dinding luar, perbaikan rangka dan genting atap menggunakan metode tambal sulam, serta rehabilitasi pendapa utama, ruang tengah, dan sejumlah ruangan di sisi timur, barat, serta selatan. Tidak ada penambahan bangunan baru di luar struktur cagar budaya. Ia menambahkan seluruh pekerjaan dilakukan secara hati-hati agar nilai sejarah bangunan tetap terjaga. Untuk itu, Pemkab Ngawi melibatkan tim ahli cagar budaya dari Trawulan sejak tahap perencanaan. Proyek rehabilitasi rumah kepatihan dikerjakan CV Abra Sampati dengan nilai kontrak 1,5 miliar rupiah. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Kabar berikutnya datang dari Mahardika FM Kota Blitar, Ipang Harwoko, menyampaikan dinilai lebih fleksibel, 91% pasangan di Kota Blitar pilih akad nikah di luar KUA.
4: Layanan akad nikah di luar kantor urusan agama atau KUA masih menjadi pilihan utama masyarakat Kota Blitar. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, dari 470 peristiwa pernikahan yang tercatat, sebanyak 430 pasangan atau 91,4% memilih melangsungkan akad nikah di luar kantor KUA. Habibur Rahman, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 29 Juli 2026 mengatakan, tren akad nikah di luar kantor KUA telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu karena masyarakat lebih leluasa menentukan lokasi, hari, dan waktu pelaksanaan, termasuk pada hari libur tanpa mengurangi keabsahan hukum. Di samping itu, pemerintah Kota Blitar juga memberikan dukungan melalui pembiayaan pencatatan nikah sebesar Rp600.000, sehingga masyarakat tidak lagi dikenakan biaya, baik untuk akad nikah di dalam maupun di luar kantor KUA.
5: Biaya pernikahan 600 itu ditanggung ataupun dibantu oleh pemerintah daerah.
4: Menurutnya, calon pengantin yang ingin melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA cukup mengajukan permohonan paling lambat 10 hari sebelum hari pelaksanaan. Sementara itu, akad nikah di kantor KUA tetap dilayani pada jam kerja dengan kuota yang disesuaikan kapasitas masing-masing kantor. Ipang Arwoko, Mahardika FM.
1: Dari Suara Lumajang FM, ada Bobby Wijayanto menyampaikan, Pemkab Lumajang dorong pelestarian budaya dan penguatan wisata Ranu Kelaka.
6: Bupati Lumajang Indah Amperawati menghadiri kemeriahan Festival Baju Bitek yang diselenggarakan di kawasan wisata Danau Ranu Kelaka, Kecamatan Kelaka. Festival budaya tahunan tersebut menjadi salah satu agenda penting masyarakat Ranu Kelaka dalam menjaga sekaligus melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Festival Pacu Bitek mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kekompakan warga. Perlombaan perahu rakit tradisional atau Bitek tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat dan wisatawan, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta kearifan lokal Kabupaten Lumajang kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lumajang menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, panitia, serta berbagai pihak yang telah menjaga keberlangsungan Festival Pacu Bitek sebagai warisan budaya daerah. Bupati juga menegaskan bahwa pelestarian budaya lokal harus berjalan beriringan dengan pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, kekayaan budaya yang dipadukan dengan keindahan alam Ranu Kelaka akan menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Berita selanjutnya datang dari Persada FM Blitar, ada Risa Ismaya membawa kabar. Hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar, Bupati Rianto pimpin napak tilas sejarah melalui ziarah leluhur.
8: Pemerintah Kabupaten Blitar mengawali rangkaian hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar dengan ziarah ke makam leluhur dan tokoh bersejarah Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang dipimpin Bupati Blitar Rianto bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pendahulu yang berjasa bagi Blitar. Rangkaian ziarah dimulai dari makam Pangeran Aryo Blitar, dilanjutkan ke makam Syekh Subagir di Desa Penataran, makam Proklamator RI Insinyur Soekarno, dan diakhiri di Kompleks Makam Pangeranan, yaitu tempat peristirahatan bagi Adipati Blitar pada masa kerajaan hingga kolonial. Bupati Rianto menyampaikan, rangkaian hari jadi ke-702 ini masih berlanjut dengan sejumlah agenda, termasuk Pisawanan Agung 5 Agustus 2026. Mengusung tema Manggih Raharjo, Blitar Kuncoro, peringatan tahun ini diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kerja keras untuk mewujudkan masyarakat Blitar yang sejahtera, aman, nyaman, serta semakin kawentar. Rianto menambahkan, sebelumnya Pemkab Blitar juga bersiarah ke makam Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Blitar. Tradisi ziarah tersebut menjadi bagian dari napak tilas sejarah yang rutin dilakukan setiap peringatan hari jadi Kabupaten Blitar. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Dari Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama mengabarkan persiapan Liga 3 Nusantara. Pemain Persikapas mulai latihan bersama.
9: Dua bulan jelang dimulainya kompetisi Liga 3 Nusantara, para pemain Persikapas mulai melaksanakan latihan perdananya, Senin pagi 3 Agustus 2026. Latihan bersama ini digelar di lapangan Plumbon Pandaan mulai pukul 8 pagi hingga 10 siang. Managing Director Persikapas, Bayu Aji Handayanto, mengatakan dilaksanakannya kembali latihan bersama semata-mata untuk mempersiapkan fisik dan mental seluruh pemain agar betul-betul siap dalam melakoni Liga 3 Nusantara Oktober mendatang. Menariknya, Persikapas bisa jadi salah satu tim sepak bola yang persiapan para pemainnya sangat baik, bahkan terbilang paling dini. Hal itu terlihat mulai dari perekrutan pemain dan pelatih, sampai fasilitas dan sarana-prasarana, Sarpras yang dimiliki.
10: Kita percaya bahwa sebuah tim itu kalau ingin juara harus ada persiapan yang bagus, latihan yang sungguh, dan tidak bisa kita menjalani kompetisi itu dengan seadanya, nggak bisa. Jadi ini kompetisi yang sangat prestis. Di kompetisi resminya adalah Liga 3 Nusantara. Ada 24 tim bersaing seluruh Indonesia, tim-tim terbaik. Artinya mereka juga ingin hasil terbaik, ingin promosi dan ingin juara. Maka hari ini kita tim Persekapas Pasuruan mungkin salah satu tim yang persiapannya paling dini di antara 24 tim yang lain.
9: Sementara itu, pelatih Persekapas, Bio Paulin, mengaku excited melihat para pemain yang kembali merumput setelah 1-2 bulan masa libur kompetisi. Menurutnya, para pemain belum 100% dalam performa terbaiknya. Namun, hal itu diyakini tidak akan lama. Khusus perekrutan pemain dan pelatih, manajemen Persekapas sampai menghabiskan antara 8-10 miliar rupiah. Semua itu dilakukan untuk hasil yang maksimal, yakni Persekapas juara Liga 3 Nusantara. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menyampaikan, kontingen Pramuka Tulungagung siap melangkah ke Jambore Nasional 12-2026.
11: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin secara resmi melepas kontingen Pramuka Kuarcap Tulungagung untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang akan berlangsung di Cibubur, Jakarta Timur, tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Sebanyak 32 Pramuka Penggalang terdiri atas 16 putra dan 16 putri akan menjadi duta Kabupaten Tulungagung di ajang nasional. Dalam arahannya, PLT Bupati Tulungagung yang juga selaku Kama Bicap Pramuka Tulungagung menyampaikan beberapa hal penting, antara lain, jadilah duta Tulungagung yang membanggakan, jaga kekompakan dan semangat gotong royong, jaga kesehatan, disiplin dan nama baik daerah, bawa pulang ilmu dan pengalaman untuk Tulungagung. PLT Bupati juga berpesan untuk para tim Pramuka ini menjadi duta yang membanggakan dan agen perubahan bagi masa depan daerah Tulungagung. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Berita terakhir datang dari Ersel FM Nganjuk, ada Reni Kristi mengabarkan, Disporindak Nganjuk perkuat perlindungan konsumen lewat pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tanjung Anom, pastikan transaksi perdagangan berjalan jujur, akurat, dan berkeadilan.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk kembali menggelar pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Kecamatan Tanjung Anom mulai 3 hingga 10 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Kelurahan Warujayeng, Pasar Warujayeng, Desa Sumber Kepuh, dan Desa Malangsari, dengan pelayanan berlangsung setiap hari pukul 8 pagi hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Disporindak Kabupaten Nganjuk Sri Handari Ningsih mengatakan, Tera Ulang menjadi langkah penting untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan tetap sesuai standar. Dengan demikian, baik pedagang maupun konsumen memperoleh kepastian dan perlindungan dalam setiap transaksi jual-beli. Melalui pelayanan ini, Disporindak berharap semakin banyak pelaku usaha yang rutin melakukan Tera Ulang alat ukurnya. Selain menjaga akurasi alat ukur, kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan perdagangan yang jujur, adil, dan tertib di Kabupaten Nganjuk. Mari manfaatkan layanan Tera dan Tera Ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan alat ukur yang akurat, kita wujudkan transaksi perdagangan yang jujur, adil, dan saling menguntungkan bagi pedagang maupun masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Demikian tadi sahabat, Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya Vivi Agustiani. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anas Kiai Haji Imam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi binten-binten kanugrahan peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami berusaha bersyukur atas sedaya nikmat kanugrahan kula wau. Mugi-mugi mawon kanthi sarang-sarang ngaos ngaten menika termasuk kalebet salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah sehingga kula panjenengan saged nampi tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking kersanipun Allah utaminipun arupi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika saderengipun kita ngajengaken pengaosan langkung rumiyin. Monggo kita sami sarang-sarang maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma

Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, sampun gamblang sangat wonten ing pengaosan ingkang sampun ngingingi manfaatipun kekancan dumateng tiyang ingkang leres-leres nggadahi cita-cita luhur tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang terkenal dipunwastani ahli tasawuf. Sadurungipun monggo kita sami merhatosaken sunggalipun hikmah ingkang dipundhawuhaken Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wonten ing Al-Hikam, dipundhawuhaken rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta, sering-sering ana sapa sira iku musian wong kang agawe ala. Sajane awakmu ki elek. Sing wis-wis. Mugi niki nganggo kunta jare cah pondok fi'il mati. Sing wis-wis kuwi ki pancen ya elek. Tapi nekat, senajan kuwi elek ngono kuwi isih iso meres fa'ara kamangka bisa ngetokaken ka ing sira. Bisa ngetokaken al-ihsana ing kebagusan mingka saking sira. Apa sing bisa ngetokaken suhbatuka olehmu sesrawungan. Sesrawungan ing kene sapa? Sesrawungan man ing wong. Wa kang utawi man. Iku aswaul wa Allah. Apane halan tingkae mingka tinimbang saking sira. Dadi wong niku senajan wis elek, niku lek serawungane sing luweh elek. Niku iso membanggakan diri yo mendeng aku to timbang kowe iki. Sik muni ngoten to sehat. Sing siji niki wis salate kodho terus ngoten mboten tau pas dengene wektune. Subuh keringan, zuhur kebablasan sampai jam 3. Asar mepet maghrib. Maghrib ijek ning perjalanan. Nisa wis ngantuk. Mula ngoten niku tapi cek purun salat ya senajan ngoten-ngoten sik salat ngoten terus ndelalah ya bae teng gerdu omong-omongan nek kancane anu macam-macam padha gaplene iso gojlo-gojlo kan ya cek meneng aku cek salat cek mambu wudu lah kowe timbang kepet rata wudu lah isih-isih ngelone wong ngoten sik. Mula golek kanca sing dalam soal hal artinya suasana kerohanian ya, lahir batin niku kudu golek sing sak ndure ngoten. Lek kok tiba sing aswa'u halan ngoten iki sing luwe elek ngoten. Wah niku sampean iki iso kemelet niku mengke. Wis elek niku iki iso meres. Seakan-akan dia masih punya potensi baik yang luar biasa ngoten. Niku banyak nggih ngoten niku wong niku. Hadhihi tapi niki-niki suasana napa niki bergaul subah ngancani wong sing luwe elek niku arum mu'afatin. Luwe agung-agunge panca baya bilahi tadkhulu kang mlebu apa afat alaman ing atase wong khalafa kang nulayani sapa man nulayani ma ing karetria ing indikasi-indikasi ing napa ge sifat-sifat dukira zakara kang wis nutur sapa Kyai Musannafu emma nek sing disebutne kalih Kyai Musannafe ngarange Al-Hikam niki nek golek kanca kuwi sing kira-kira apa hal ini ku saged bangkitno tumuju teng ibadah ungkapan kata-katane saged nduduhno dhateng Gusti Allah niku inti apa istilah sing paling pas ideale ngoten niku ngoten. Tapi lan iki diwalik dadine ngoten iki jenengan serawunge senengane sing kira-kira luwih elek ngoten ya mesti sampean mungkin dadi pinter dhewe dong wis taune nglanggar sithik akeh taune nglanggar nek cilik ya tau ngaji ae ubabibu diwarai turutan iso pesulatan khatam ngoten dalah ngumbara teng Jakarta mlebu teng daerah preman. Nah premane niku ora tau mambu langgare dadi kiai dhewe ning kono ngoten. Nah, tapi niku mungkin mboten enten peningkatan mergo ketutup kebanggaan niku. Mboten. Nek walian jadine ngoten niku bahaya. Wa sahbu man huwa dunahu fil hal wa utawi ngancani wong
gua kang utawi man iku dunau sak ngisore sahib sak ngisore wong sing ngancani fil khali ing dalem tingkae wahya utawi afat sing dimaksud panca baya niku napa bahayane napa siji wahya utawi afat iku istihsanuhu oleh ngrumangsani bagus iman lima maring kelakuan wa kang utawi man iku alahe ngatasi kelakuan mau bayu abdi mongko bisa nekaaken alahe ing man apa sing nekaaken bali kamu kono-mengkono ngancani wong sing sak ngisore bisa nekaaken ilari do maring marme man marma nafsi saking nafsune man waruyati lan oleh ningali man ningali li ihsani hamaring baguse nafsu baguse awak mau ini pun bahaya keterangan yang sampun-sampun dijelas nih termasuk sing marai wong niku gampang maksiat gampang ghaflah gampang lali gampang napa nggih nuruti syahwat niku kan punjer awale karena tidak pernah curiga kepada nafsunya. Nah, wong sing pun ridho ning nafsune niku salah satu pendorong awale nggih karena wis nganggep apik niku. Lah aku apik dhewe timbang wong-wong kuwi lah ya jape aku. Akhire yang baik mboten pernah curiga dengan perilaku-perilaku batinnya sendiri yang seringkali menumbuhkan kerusakan. Kurono wis rumangsa tuwek dhewe sak desa. Rumangsa wis apik dhewe sak desa. Mergo panjenengan sing nyantri dhisik dhewe ning ngono ndek. Wedal Fatihae pelo. Fatihae pelo tapi wis nyantri dhewe timbang sing liyane asale bengkarokan ngoten. Dene iki basa tiba bocah enom enek sing mondok sedo pinter wis mulai sedo teteh Fatihae. Dene kan leren pun mbah pun sepuh sing ngamame tak kula mawon ora gelem ngekat wae ora kudu aku sing ngamame pangkah ngoten mawon. Dene iku bermula dari kebanggaan-kebanggaan dalam hati sing boten krasa ternyata muncul sifat ujub membanggakan diri merasa lebih dari yang lain. Nah niku jenenge panca bayane ati. Dan yang salah satune sing paling melonjol niku muncule marem terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua dia bisa melihat bahwa dirinya sudah banyak kebaikan. Wahwa utawi ridho lan ru'yah iku aslu kulli syarrin dadi punjere saben-saben keelekan. Kama kaya keterangan takodama kang wis dhisik apa mah. Bon. Saterusipun Syekh Ibnu Athaillah maringi pertimbangan. Napa nggih mengukur diri. Seringkali kula panjenengan ngitung amal niku lak kula panjenengan terjebak soal jumlah kalih abote jumlahe utawa bobote poso 1000 dina ngono masalah ya wis akeh salat 1000 rakaat nyumbang masjid 17 masjid basa hitungan matematis ngoten niku kadang-kadang niku saged menjebak kula panjenengan. Niki Syekh Ibnu Athaillah maringi ukuran, maringi timbangan. Kanggo ketanggung nimbang ngamal niku sakjane dan kula panjenengan diperintah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu lan ngoten nggih. Padha ngitungo sliramu kabeh ning awakmu sadurunge kowe diitung karo Gusti Allah. Lah kira-kira sing dienggo ngitung niku takarane hitungan kangge napa? Wangsule ning tengah ati malih. Gede cilik ngamal itu mboten diitung gede cilik bentuk tapi tenggene gede cilik rasa gawe pun ngeten maqala amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin maqala ora diarani setitik ora setitik niku berarti akeh ngoten nggih. Yen kiai salaf niku lek dawuh jan telitine mbuh. Kok ora langsung muni kasura ngoten mawon kok iki kanggo makola ora setitik.
apa amalun amal baru zakang metu apa amal.

perlu untuk berbuat baik. Tidak murni Allah Subhanahu wa taala, maka timbangan amalmu itu dianggap tidak banyak. Ora berarti hilang, tidak banyak loh. Tapi tetap enak gunane. Yo sak elek-eleke wong amal apik iki jek pangga apik timbang sing ora ngamal blas. Niki tumbale niku wae mengke. Tapi nggih maksud kula matur hati-hati, kersane mboten gampang menfonis diri sendiri. Jika gampang putus asa juga, kita harus ingat bahwa Allah niku ndawuhaken bama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, bama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Niku harus dicekeli. Ya sak elek-elek wong amal lah, ngamal apik niku sak sak ora suhud-suhude wong amal. Jenenge ngamal apik apa enggak apik. Gitu lho nggih. Cuma soal nilai bobote sak kura niku ya niku urusane sing tukang boboti, tukang nimbang. Tapi niku tesih tetep kecatet ngamal apik. Ngoten. Ning langkung sampurnane pancen nggih, kedah diungguh apa digayuh piyambre supaya saged ngamal niku bermutu, bernilai. Ngoten. Maka dirul amali utawi pira-pira ukurane ngamal iku ala hasabi qulubil ummal tengatase wilangane utawa milang-milang pira-pira atine wong sing amal. Ternyata untuk mengukur amal itu tidak diukur bentuknya, tapi diukur hatinya. Contoh mawon gak niki, contoh mawon. Enten tiyang sedekah. Nggih, poso niki umone sedekah 50 juta. Mamane ngoten. Sedekah 50 juta. Bagi dia 50 juta niku selilit. Karena dia mampu menghambur-hamburkan uang bunga matur mawon nginep teng hotel sewengi 5 juta. Padahal dhewe ngene lagi ae lunga enek sak bulan. Nggih. Sewengi ngentekno dhuwit 5 juta kecil. Lunga sak bulan berarti kan 5 juta ping 30, 150 juta. Muga mulai sangka lungane niki oleh keuntungan 5 miliar. Luwih dhewe. Mulai nek budal lunga entek 150 juta. Mulai oleh keuntungan 5 miliar. Semari ngono teko tanggone dikeki surat njaluk sumbangan metu 5 juta. Dulu kan selilet nggih. Niku dibanding karo sampean sing maaf niku kula nggih contoh tukang tambal ban. Sedina mek oleh duit kira-kira 10.000. Tapi telaten. 10.000 itu langsung dibagi telu. Sing 4.000 diwehna bojone. Sing 3.000 nggo celengan. Sing 3.000 mlebu kotak anggar. Kemarin niku rutin dina mulai tekan nambal ban tutup jam 4 sore ya terus mesti salat ngasar tekan anggar sing ya mbak esir. Ya 3.000 dilebokno kotak langgar, sing 3.000 dienggo celengan, sing 4.000 diwono bojone. Ngono kuwi bojone alhamdulillah. Nah. Niki cara sampean nek ngitung. Nah, 3.000. Nyumbang langgar 3.000. Wamane niku digawe 250 dina setahun. Namung pinten niku? 3.000 ping 250. Namung 750.000 nggih. Dibanding karo sing nyumbang 50 juta kata pundi. Tebih secara jumlah, tapi secara berat timbangan hati. Wong sing penghasilane sedina mek oleh 10.000 niku lek cara ati niku kebek 10.000 niku demen teng mlebu teng ati kabeh, pokoke demen teng 10.000. Demen teng 10.000 niku kebek, ngoten. Berarti atine sing protol pun pinten niku lek metu 3.000 niku. Nek nyampun meh 30% gitu nggih. Nah, tapi lek ana wong penghasilane sak wulan 5 miliar. Katakanlah dia punya hari efektif 10 bulan. 5 miliar ping 10. 50 miliar, terus dia nyumbang mek 50 juta. Niku cara sing protol kayak nganti namung pinten. Nah, ya, ini kuning lain anak-anak tengah ini kuning kumake. Berkata apa?

0: Anjen ukuran amal sing jenenge amal terkait kalih iman niku bukan soal bentuk, bukan soal jumlah, tapi soal keberanian untuk melawan nafsu. Mergo sing jenenge ngamal ibadah niku mesti walian karo nafsu. Mergo nafsu niku moh direh, ngibadah niku direh. Persoalane amal niku persoalan. Padahal panjen suatu saat dia juga bisa kehilangan lebih besar. Dia main apa falas nih, valuta asing, pokoknya setengah judi nyambut gawe nih. Tapi nganggo falas nih, sudah melok wanu perkembangan valuta asing. Bisa dia sehari rugi 10 miliar. Menunggu gak gelo. Kelangan 10 miliar gak gelo. Tapi sing karpe dirun. Tapi kelangan 50 juta ini wis ngalor itu lita itu tukang undat-undat. Wong masjid kene iki ra gelem ngregani aku, biyen sing numpakno keramik aku lho. Wong sing borong iku aku, biyen ora tak sumbang kok dadi masjid iki muni ngono barang. Mek ilangan 50 juta iki lho. Permasalahane wis dadi Gusti Allah masjid. Lha niku lho jabe niki diaturke nilai, nilai nilai berat berat ringannya amal bukan soal jumlah. Tapi seberapa gopele atine terhadap apa yang didemeni. Bundanya kan demen bantal pas waktu subuh. Demennya kan nemen karo bantal, karo kemul. Ya kok ditinggal prung mulai dari sholat. Lah ini kusing marai sholat subuh jadi ganjarannya lebih gede katimbang sholat liane podo-podo wajib. Ini ku persoalannya tengah ini. Nah kita terusakan. Fama mongko utawi apa ae niki rumus, rumus ngitung ngamal. Fama mongko utawi ngamal apa ae sodaro kang metu kang muncul apa ma ani zaidina saking pira-pira wong kang zuhud fi dunya ing dalem dunya. Tegese ora ngeleken dunya. Ora ngeleken dunya ne ora kok terus gak duwe dunya mboten lho nggih. Nabi Sulaiman iki dunyane sahaha. Sahuha jare. Dumadi niku Nabi Sulaiman mboten ngreken nek dunyane niku. Salate pancet, tahajude pancet, ngoten. Niku Nabi Sulaiman. Sahabat Abdurrahman bin Auf ngoten. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku sugih-sugih sahabat sampai dijuluki Sulaimanu ummati Muhammad. Sulaimane umat Muhammad niku. Abdurrahman bin Auf niku. Mergi padha-padha sahabat sing mlebu swarga nguri dhewe. Niku sahabat Abdurrahman bin Auf. Nabi sing mlebune swarga nguri dhewe niku Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi lek dawuh ngoten. Jadi nabi sing mlebune swarga nguri dhewe niku Nabi Sulaiman, sahabat sing mlebune swarga nguri dhewe niku sahabat Abdurrahman bin Auf. Loh. Tapi kita tetap sahabat, nanti bang sampean sing ya ora nabi, ora sahabat. Zuhud niku ukurane mboten soal nun saya kadang-kadang wong zuhud niku sing kupluke ora tau salin sampai meh ambleg njlidhet ngoten iko. Terus klambine nyelidut gak tau disetrika, celanane apa sarunge ngisor dengkul ngepir ngoten iko, rambune abek, terus nggo tasbih ngalah astagfirullah, astagfirullah. Mboten ngoten iku mboten mboten wong zuhud. Mboten mesti wong zuhud minimal. Mboten mesti wong zuhud. Sing dimaksud wong zuhud niku wong sing atine sudah dingin. Dingin terhadap dunia. Tegese dingin iki ketekan ya ora gubuh, ditinggal ora klepekan. Niku jenenge wong dingin. Kayak sampean nun sewu wis ora ora ngreken. Jenenge ora ngreken niku ya ora ngreken. Ketekan ya ora lapo-lapo. Gak ketekan ya ora lapo-lapo. Niku jenenge zuhud. Ngoten. Nek wong amal, nek amal kok metune saka wong zuhud. Rupane min amali taate nyatane saking amal taat. Wa ing kana senajan ana apa amal iku kalilan setitik fil khisi ing dalem ketinggalane. Fa wa mongko utawi ma ngamal mau iku kasirun akeh alat tahqiq ing dalem sejatine. Suwali ewa mau tai ngamal apa ae sedara kang metu apa ma. Ani rohi bina saking wong sing lobo dunya. Fiha ing dalam dunya rupane min amali birin saking amal bagus Wa ingkana senajan ono opo amal iku kathiron akeh fil hisi ing dalam ketinggalane. Bahwa mongko utai ngamal iku kolilun setitik alat tahkiki miturut kesejatiane. Jadi takoi diberlaku sakit ngoten ye, nge. Wadali kartai mengkono-mengkono wolak wali erumus. Ini wolak wali erumus. Lek setitik jadi akeh, lek akeh jadi setitik. Mergo tergantung proses atine. Ini sami mawon tuan jenengan. Ngitung nopo-nopo itu kan sakjane. Dan ini dikai contoh mawon, ben-ben serodok genah. Sampai dikai contoh. Nalikane. Wong zuhud niku sing diadepi ana mung Allah. Ngira nggih, full madhepe teng Allah. Mboten tau nyambi cara jawane. Wong zuhud niku atine gak tau nyambi liyane Gusti Allah. Kabeh full nang teng Allah. Lah nek wong sing gak sing zuhud niku gak tau nyambi, nah nek isih nyambi berarti ora zuhud. Coba sampean diadepi wong nyambi. Diadepi tapi nyambi yang ngadepi sampean. Kalau diadepi tapi gak nyambi full, kira-kira marme ate seman marem pundi. Marem pundi. Marem sing boten nyambi. Contoh male, iki sing sering kasus dialami. Ini sering niki. Upamane enten tiyang duwe mantu sing sitok cedhek nunggal gedhek nunggal tembok. Sing sitok ado, wene omahe batu ngoten. Nggih. Jane sing omahe batu niki arang-arang sambang marotuane niku. Wis arang kadhing sambang marotuane, paling-paling mengke ajeng poso kalih mengke sok bodho, mengke wayah napa ngoten lek wayah duwe gawe napa-napa. Tapi ben sambang marotuane nggo apel sekilo, rong kilo. Nggih. Niku, lajeng sing mantu sing cedhek niku jane yo bendina. Bekti teng marotoe bendina. Ning puskesmas sing ngeterno yo mantu sing cedhek kuwi. Nek mantune sing cedhek niku mbotok napa ngoten yo marotoane keduman ngoten. Nggih. Tapi kenging napa? Mareme marotua lek cerita teng tangga lho nggih. Niku lak mesti mantu sing adoh niku. Nggih lho nggih. Nggih mesti lak omong-omong harus wes mantuku sing batu iki jan bener karo wong tuwa. Lah sing cedhak niku ora tau diceritane ngoten. Niku ten apa kok ngoten niku? Ya, terus e mengke riyen malah kasep. Jadi lek ditakoki kenging napa sing mantu cedhek iku yo jane cara hitung-hitungan bekti kan luwih akeh wong nunggoni bendina. Lah sing mantu sing adoh kok padahal mana apa buktinya ya orang kading tapi kok malah sering diomong nih. Cara wong rekam omongannya marotuwane niku wau sedina niku lek cerita sing mantu adoh niku ping 10 lek trimo cerita mantu sing cedhek paling ping 3 ping 4 ngono sing elek sing diceritane. Napa mergo nek jeng lek sing cedhek niku perhatiane mantu teng marotuwane niku mesti samben. Mesti minimal cara kecentok omongan sing sering kecentok sing ora nyeneng nomor tuwa. Tegese gak iso full. Minimal omane, "Nduk, mbok aku diwangi sah-sah." Omane ngoten. Niku mesti jawab mantune, "Nganu lho, Mak, sik ngeloni putune lho iki lho." Lah, karepe wis gak keturutan ta. Ya senajan kok akhirnya diwangi kora-kora, tapi kan wis kedisian kagol dhisik. Lah, iki dadi mboten full jenenge. Lah wong sing mantu sing adoh mboten bismillah kok omah niku munful sampai ninggal omah sampai ninggal batu sing dicontone batu to niku nggih ninggal batu teng Blitar niku wis omah ditutup kan pun ninggal sembarang kalir nggih to nggih ninggal sedan budale pancen wis full atine pancen arep sebo sowan marotua senajan sing digawa ming apel tapi lek sing mantu sing cedhek senajan bindino petuk, tapi petuk elak petuk samben. Mboten full krono arep sebo marotua. Malah kadang-kadang gelemu budal krono diobrak-obrak marotuane. Nah, niki persoalane. Malah kadang-kadang jenengan ya aja iri lek pasti bo mantu sing cedhek ngono ya. Ya aja iri lek kalah karo mantu sing adil. Saiki latihan biar mrene sebo marotua niku full. Tegese full ya senajan narang kading lek full, tapi ana rasa sing full. ngomong niku sing wis gak ngreken liyane ngoten. Mungkin sampean lak iso disayang marang tuane. Tapi aja kok mung sekedar golek sayang marang tuane rugi. Golek sayange sing gawe marang tuwa mawon. Semanten iki tiyang ngamal zuhud kan saged full. Saged full. Langsung namun motivasinya namun Allah. Lah nek sing mboten zuhud niku nggih mesti enten motivasi-motivasi liyane Allah. Monggo diteruske dawuhipun Syekh Ibnu Abbad Salahipun Hikam. Li anna zahidina krana sak temene pira-pira wong kang padha zuhud iku salimu padha selamat sapa zahidin. Selamat minal afati saking pira-pira poncobayane ati. Alati kang takdahu kang bisa nyacataken apa poncobaya mau nyacatno fi ikhlasi akmalihim ing dalem ikhlase murnine bahasane sing dik wau full kebeke atine leh ngamal ikhlas selamat sangka poncobaya rupane min muraatin nasi nyatane saking mameri menungso watasannu ilan gawe-gawe lahum krono nas watolabil agrodi lan golek piro-piro sejo piro-piro nopo nge piro-piro tujuan kepentingan adunyawiyati kang bangsa donya alaiha numut ninggone ngamal minhum saking nopo zahidin. Jadi mboten terjadi sampai enek nunut mergo sing kata mulai sing mboten zuhud niku nun sewu ngamal salat niku sakjane lak nggih lillahi to nggih lillahi ta'ala lak ngoten nek semboyane inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil kabeh semboyane kan ngoten ini saya peruntukkan untuk Allah berarti ngoten tapi ternyata enten nunutan ya jo Allah tok ayo aku dibagi sithik-sithik lho ngoten niku atine niku lho njaluk bagian ngono ya engko lek ya Allah ya Allah tapi engko lek enek wong ngelem ya kudu aku diketahui lek sing nyumbang iku aku lah njaluk bagian. Berarti lah pun cowok lah nggih. Cara ibarate sekian persen ngoten niku pun growong. Semakin banyak yang nulut semakin growong. Kan ngoten. Cara bahasane mantu maratuwa wau kan lek sing napa cedhek niku diluk-diluk ke growong putune, ke growong kepentingane, ke growong macam tapi lek sing adoh king batu wau lak full. Walaupun bentuk ekspresinya kecil, hanya dalam bentuk apel sekilo, tapi kan growone nggawa full nih. Gawa kemareman. Lah sing jenenge kemareman iku lak angel. Dan jadi wong sing zuhud niku selamat atine, mboten sampai keganggu keikhlasane, mboten enten unsur gawe-gawe, mboten enten unsur golek ijol duniawi sing kira-kira ijol duniawi itu nunut soal-soal ukhrawi. Ngoten. Ngoyo kula ngeten iki kangge angel. Musim nunut pirang-pirang. Ngaji ngene lho. Nek sengarane ya wah hebat saiki Pak Imran wis ngaji hikam ning radio. Tapi niku nunute pirang-pirang lho nggih. Kepentingan nafsu kula nunut pirang-pirang. Nunut wah mudak terkenal, wah kabeh kenal, kabeh seneng. Wah ora rugi leh mondok suwe. Wah kaya-kaya hitung-hitungan sing liyane Allah do teng prundi arep melu aku melu ngoten. Nggih. Termasuk ngene mulih diamplopi wah benak kuwi lho mboten. Termasuk niku barat. Niku dadi hitungan lah niku lek mboten diati-ati. Mboten diati-ati. Niku ilang zuhute nilai amale ilang. Mengke pol-polane oleh nggih namung di wah lho mboten niku tok. Padahal wong muni wah iki aku lara ya ora melok ngelangi apa-apa ya. Wong sing dimuni wah-wah mboten niku. Lah aku lara ya ora melok ngelangi apa-apa. Kok marem temen dadi omong wah ngono ae. Jadi aku hati-hati. Mereka orang yang surat ini selamat saking ponco boyongnya tadi. Nah suwali li anahum ya. Li anahum korona saat temennya zahidin iku zahadu sengit was dingin atine sopo zahidin via yang dalam dunia. Lainnya iso full ngunup ya. Faya tahassonu mengkodati hasil lahum kedui zahidin opo kobulu akmalihim ketompone piro-piro ngamale zahidin. Nek wis ketompo piye? Faya tawaffaru moko dadi utuh sampurna lahum kedue zaidin apa qaliluha setitike amal bihasabi dalika kelawan milang-milang mengkono-mengkono keikhlasane. Wa yaksuru lan banjur dadi akeh apa qalil sithik tapi akeh. Saniki lek diwalek. Warohibuna utawa wong kang loba donya iku tak tari manjing him ing rohibun apa al afatu pira-pira pancabaya. Al mubtilatu kang bisa ngilangaken li akmalihi maring pira-pira ngamale rohibun. Al qadihati kang cacat fi ikhlasihim dalam ikhlasi rohibun. Sebab apa kok cacat? Bisa babi rohbatihim. Sebab lobone rohibun fit dunia ing dalam dunia. Berarti akeh cacate, gupel-gupel karena akeh sing ngerawai. Kepentingan-kepentingan yang ngerawai, ngerawai. Sesuai lah bentuknya ngamal jadi benju kabeh. Nanti kok benju kan orang masuk hitungan. Orang sama nyitak botol mau naik benju rakato didol. Ya. Napa meneh nang sing didol niku genteng. Genteng iki lek tugel wis gak payu, lek botol jek mungkin diitung jek mungkin. Muga pancen nilaine botol mbek genteng ya larang genteng nggih. Ngene botol, lek ngene apa kok ngoten? Mergo lek genteng wis pecah jenenge kraweng. Ora ana kok tugelan genteng nggih, kraweng. Siji jenenge wisan, wis kalih jeneng. Tapi lek botol tugel jek katut iki botol tapi tugel. Tapi lek botol to sik. Wale sok-sok isih diitung gitu nggih. Lah ngamal iku lek sampe krawoke kaya krawoke genteng, ya wis ora katut diitung blas. Lah nek bentuke ngamale sik kaya botol niku jek mending. Gitu nggih. Contone umpamane kaya dene wong zakat. Zakat iku lak wajib to nggih. Lah jenenge zakat mesti enten sasaran sing dizakati wong. Lah gitu nggih. Zakat di sana terus maring ngono sampean oleh zakat krana krana ya ben enek sing ngarani lak aku zakat lho. Niku upama tugel mboten. Niku insyaallah sik ketampa. Niku pancen mboten kena dihindari. Apa iso zakat tanpa tanpa garuh wong? Mboten zakat iku kudu roh wong. Zakat kok garuh wong piye? Lha niku upama tugel mboten insyaallah iki ana bijine sik diitung. Tapi lek sing bangsa nuwun sewu zikir. Terus diomong-omong, aku udah bingung, terus baru dikir saya ketahui loh, temen-temen. Wah, wes, diku cara genteng, wes, kreweng. Tutup genteng, gitu lagi. Nih, jadi enten banyak sing, afat ponco boyo sing leboni tengah mal, niku sok-sok ngurawak, niku ngurawak, sing sampai ngilangi bentuk. Nomornya dan Gusti Allah gak dihitung blas, sing dihitung makhluk kabeh. Aku tak ngini ah, ben, mana umur gue ini kira-kira, petang tahun mana ki luraya apa tol lagi tu, nah aku mulai saiki mulai sergap neng langgar bangun iki, mungkin kula aku jungkul jadi lurah lah, mesti agak sih milih, wes, kusila gak mlebu blas, niku kereweng niku, bentuk engam malilang blas niku, sih ngamal motivasi neng tu Allah blas Allah yang buatan kepetong, buatan kepetong, lainnya icik, non sabu, aku tak ngamal lah, ya supaya iso cedek karo Gusti Allah, minimal lek cedek karo Gusti Allah, nung kau pemon nyuwon nyuwon njaluk diparingi pangkaten munggah, diparingi iso dadi lurah lah, manfaati uripku kanggo masyarakat lho. Ya senajan ana hitung-hitungan sing rada gopel, tapi lah tumujune ning Allah isih kepetung. Niku insyaallah isih luwih akeh. Ngoten lho nggih. Dadi kanton seberapa setrum tumuju teng Allah niku nikulah yang akan menentukan besar kecilnya amal. Mboten. Kenging napa lek wong sing rohib kok mboten kok kok ora ditampa ngono. Ya ya pancen wis cacat kok ya gak ditampa, barang cacat iku ya. Ya ndelok cacate lah nek cacate cacate kenemenen ya. Cacate kenemen ya ora ditampa wong. Cacat kok sampe ngilangno bentuk. Nek perawan ayu cacat. Apa to cacate? Panu. Alah ora apa-apa. Wong panu ae kok ngono to nggih. Tapi lek nuwun sewu, cacat kok sampe irunge malik ngono iki. Wis ora kepetung. Melok kontes kecantikan dunia wis ora kedaftar. Lah niku. Falatuk balu moko ora diterima. Apa amal minhum saking rohibin, lere sing jenenge ora diterima niku ya fayakilu moko dadi setitik apa alkasiru barang kang akeh min amalihim saking pira-pira ngamale rohibun. Li wujudin nuksan krana wujude sudo fiha ing dalam amal. Contoh malih umane wong setor. Namun setor teng pabrik napa setor katul. Setor katul ning ning peternakan. Sing siji setore 5 truk. Wah sing siji cukup sakol tepak. Tapi sing sakol tepak niku wau blas mboten enten jamure. Jan ijik nyar katule niku sik jek apik ngoten. Lah sing limang truk niku wau delalah sing diteliti karo penelitine tukang-tukang nyortir barang setoran. Niku delalah sing dicodosi nganggo codosan itu ya karep. Sing dicodos niku sing pas jamur. Nyodosne siti pas jamur padahal sing tengah api lho nggih. Niku sing cacat pinggire tok niku padahal sing tengah api. Delalah pas ditulak kok jamur ngene katule. Sing truk siji ne lah ngono delalah. Kuline niku lek deleh karung sing jamur pinggir dhewe malah. Dadi sing dicodhos niku, situ akhire 5 truk niku mboten enten sing ketampa. Padahal setoran 5 truk lho niku. Lah sing sak kol niki wau ketampa kabeh. Mergo ketepan sing dicodhos niku sing pinggir katik sing apik dhewe, padahal ya enek cacate tapi sithik-sithik ning nggih arep ora ketok anu. Katut larang. Ngono lho. Cara wong dagang batine akeh ndi sing nggawa setoran sak kol tapi ketompo kabeh karo sing limang truk gandeng ketolak kabeh sing sambat sing pundi sing sambat ya sing setor limang truk ruginya mesti luwih akeh niku lho ngerti lho nggih mrene jenengan aja kesusu bangga dhisik aku wis iso ngene lho aku wis ngene kok dhisik jamur ta ora. Kok setorane ketompo apa ora lho. Niku mergi mekek sing nyaring niki kathah, saringan-saringan amal niku kathah sangat. Mulane wonten komentar saking Syekh sinten Sayyidina Ali karamallahu wajah. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kumu padha ana sira kabeh. Liqabulillahi maring nompone Allah marang amalmu iku asadda luweh banget apane ihtimaman oleh merhatekno mingkum tinimbang saking sira kabeh bil amali terhadap amal fainal mongko sak temene kelakuan iku layakil ora diarani setitik apa amalon amal ma'atakwa sertane takwa. Jadi ngamal niku lek barengane takwa niku langsung jadi larang. Tapi lek ngamal mboten enten unsur takwane, murah. Murah wong pol-polane pol niku mungkin lek diurut lek ngeten. Enten wong salat. Enten wong salat, gedhu salat, tahajud, cita-citane ben lulus di wisuda. Lulus kuliah. Bosok lulus kuliah ditakoki apa lulus kuliah? Ya lek lulus kuliah ya oleh ijazah, lek oleh ijazah ya dadi pegawe, lek dadi pegawe oleh bayaran nggo nyandang mangan. Bol-bolane dadi mayit karo dadi isine WC ning. Nyandang mangan, mangan iku lagi nglemokne awak karo dingge ngiseni WC. Nyandang niku nglindungi awak niku mungkin bol-bolane sing awet dadi mayit dur dipangan set, sing ora awet langsung dadi isine WC. Padahal kangelan kit awal niku nggedhu sekolah bendina macam-macam nggih. Nggih, pas senajan asale wis munggah dhuwur soalnya tahajud barang kan munggah. Tapi ternyata puncak dari seluruhnya malah turun. Niku sing marai balik teng donya niki lho. Niku. Mulane Sayyidina Ali lek ngelingno sing temenan kowe berpikir tentang bagaimana supaya amal itu diterima daripada kamu berambisi untuk menumpuk amal. Niku lek ngamal niku diterima senajan sithik dadi larang. Lan iku mengke mesti mbrentek. Begi sing mbrentek niku mengke terus ngamal-ngamal liyane dadi ketompo kabeh ngono lho. Sing penak lak teng niku. Dadi lek enten ngamal sithik sing ketrima, niku mengke ngamal-ngamal liyane sing ora patek kanggo niku katut ketrima. Ngoten. Dadi sing diterima niku dile sak karung, tapi nek krikil katutan 5 karung niku kira-kira ya katut niku mengko. Mergo wis kadung ditanda tangan niku ketrima kok nggih. Mergo enten hitungan-hitungan malih amalu bi khawatimiha, ngamal niku tergantung pungkasane. Lah pungkasane apik niku sing arep elek-elek niku pungkasan dadi apik nggih diterima. Lah kok ngoten to Pak? Iya, niku wau contone truk niku wau lho. Leh numpuk karung niku sing apik-apik deleng nguri ae aja deleng ngarep. Nek deleng ngarep nggih nguri tiba sing elek kok pas nyodosi sing elek lho. Lah ngamal nggih ngoten. Niki rahmat lho, ya rahmati Allah. Rahmati Allah, mboten krono apike sampean. Krono rahmati Gusti Allah leh gampang ne umat Islam khususnya umat Muhammad ada perka, perlipa, kelipatan-kelipatan. Jadi jenengan kok iso ikhlas sithik kok temawon niku bisa mbrentek yang lain-lain katut ikhlas. Dan wa kaifalan kok ya apa? Yakin lu dadi setitik apa amalun amal. Ayo takobalu kang ditampa apa amal. Wong waqot wasofa. Teman-teman wis nyifati sapa Allah taala Allah taala zikrul mukminina. Eng zikire wong mukmin. Bil kasrati kelawan istilah kasrah, kelawan istilah akeh. Mergo napa? Lima karena barang tadom mana kang mengku apa zikrul mukminin hu ing ma rupane min wujudil ikhlasi saking wujudi ikhlas wa udmiria innas lan ora anane pamer menungso. Buktine Allah taala dawuh ngeten faqila mongko didawuhaken fi qouli taala ing dalam dawuh Allah taala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayuhaladzina heling-heling wong akeh amanu kang podo iman sopo ladzina uzkuru podo zikiro siro kabeh Allah yang kusi Allah zikrong kasiro kelawan zikir kang akeh. Napa zikir akeh ini kutuh zikir terus boten ternyata kira didawahaken yakni ngersaken sopo Allah yang lafal kafiron ngersaken kholison yang lafal kholison. Jadi zikron kathiron iku ae zikron kholison. Zikir sing murni. Zikir murni. Enek banyu sak gelas murni. Mari ngono ning sandingi ana banyu sak napa nek ngarani? Jabah napa? Bak. Ana banyu sak bak tapi campur kora-koraan. Ini kira-kira yang ketompok diumbe sing ngene. Ini yang sak gelas niku. Jadi zikron kathiron niku maknanya zikron kholison. Zikir sing murni. Fasamma mongko ngarani sapa Allah. Al kholiso ingkang murni dinarani kathiron ing jeneng akeh. Wa wa utawi kholis, apa sing diarani zikron kholison iku? Iku ma barang akhlasot akhlasta iku ma barang akhlasta kang wis murnekaken sapa sira fi ing dalem ma murnekaken anniyata ing niat liwat ilahi krana ridane Allah taala al azimi kang agung iku jenenge murni iki full niku lho nggih full ya contoh penawang ngeten ana kabel gawedi sak lengan gede nih sampai tempelnya teng aki niku voltasenya pinter namungan 12 volt lagi 12 volt voltase hanya 12 volt senajan bentuknya gede niku gak nyetrum blas iki anak kabel sak rambut nyiriwil metu kok plastike lah cilik nyiriwil kok plastike tapi sing disenggol nopo setrum listrik sing 220 volt. Kira-kira sing setrume iso ngurupno lampu sing pundi? Oh, ya sing ming sak rambut niku wae iso ngurupno lampu, sing sak lengen sampean tuku lampu alah ora murup blas. Yo lho. Mane sing penting niku ngamal niku setrume. Nggih. Setrume leh nyambung teng Allah niku pinten volt? Nek voltasene mek 12 volt ya kok dhisik ngoten. Bisa murup ora ngoten. Niku. Mula saniki enten. Lah setrum niku lek kakehan sing di channelno niku ge gampang konslet tok. Nggih lho nggih. Iki disetrumno sawara niku mung kobong kabeh pirang-pirang kobong. Ngoten. Wong niki mesti 220 sama setrum niku nggone jalur sing 110 ngoten. Wah niki ruwet kabeh niki mengke. Lah ngamal wong sing ora ikhlas niku nggih ngoten niku mergo kakehan sing dicantolno. Dene kobong kabeh. Mesthi niki setrum ning Allah. Ngamal iku setrume setrum dateng Gusti Allah niki Maha Agung. Lah kok trimo enek salat disetrumne ning gone menungsa. Iki kobong kok. Kecilien sing disetrumi. Lho ngoten padha rusake niku mengke. Sikringe kana ya jeglek. Tipe kene ya kobong. Ngono ta nggih. Wis rugi kabeh. Lah niki contone wong munafik. Wa wasofala nyifati sapa Allah zikrul munafikin. Ing zikire wong munafik. Wong munafik niku sing lahire kaya wong Islam tapi jerone ora patek percaya mbek Gusti Allah. Jadi awak dhewe niki ya isih sering munafik jane. Bentuknya kayak orang syarat tapi hatinya melayu-melayu neng pasar loh ini gak salah mawar ya cuma munafik nih gue enten tingkat-tingkatnya nyifati bilkilati kelawan jeneng setitik merkono polima karena barang istamalakang mengku apa zikrul munafikin alayi ingatasema mengku apa mengku rupane min udmil ikhlasi saking ora anane ikhlas wa wujudi riya'in nas lan wujudi pamer menungso. Allah Ta'ala lek jauh dari sundi faqala ta'ala yura'unan nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalilan. Bener nggih. Padahal wong munafik niku sing dikira luwih akeh pirang-pirang. Sing ora patek munafik niku sing rada tenanan niku malah ora ketok lek dhewe zikir. Neng pasar ya biasa kan orang sering kok terus duduk Allahu Akbar padahal mulai Allahu Akbar udah diupai selawatmu loh ngerti nih kita gitu rugi lah mulai Allahu Akbar nih karena oleh selawatmu akhirnya regane Allahu Akbar mungkin sekedar tinggal dimu loh ngerti lagi kecil nilainya tuh gitu kegedean Allahu Akbar ya kecilin tujuannya ngerti lagi kegedean setrume kecilin tipe wes modal-modal nih gue dan ini orang munafik nanti niku mergok ben ketok uang ini lah yura unan nasa bodoh mameri sopa munafik an nasa yang menungso wala yadkuruna lan ora bodoh zikir sopa munafikin Allah ingkusi Allah illa qalilan kejobo mung setitik yani ngersana sopa Allah ghoiro khalisin ingkang ora ikhlas dan orang ikhlas ini lho marah, jadi terus sitik orang ikhlas waruwelan dan cerita kenan Abdullah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anau satu menit Abdullah bin Mas'ud iku kola dawu sopa Abdullah rak atani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abidina mujtahidina ila akhir dahri abadan sarmada rokatani utawi sak rong rokaat salat rong rokaat min zahidin saking wong kang zuhud alimin kang ngerti Gusti Allah anggere istilah zuhud kok gandeng alim mesti alimin billah iku khairun luwih bagus min ibadatil muta'abbidin tinimbang saking ngibadahe wong kang meksa-meksa ngibadah ibadah wong sing meksa-meksa ibadah. Al-mujtahidina kang nemen-nemeni kabeh. Ila akhirid dahri tumeka maring akhire mangsa abadan selawase sarmadan tegese selawase. Upama ana wong salat kok selawase kepeksa terus salate niku merasa terpaksa terus. Selama-lamanya begitu dia tidak pernah ada peningkatan rasa rohani. Niku dibanding karo ibadah wong ngalim sing zuhud rong rekaat tok itu nilai wusulnya nilai sambungnya dengan Allah masih lebih berharga yang dua rakaat dilakukan orang zuhud tadi niku masih marai bot-boten niku lah leh mengo teng dunya niku sajane mengo sing dimaksud mengo ati lho nggih samana aja kesusu menfonis diri sendiri lek ngono aku lak mengo terus iki ning pasar terus mboten ning pasar itik lek sampean atine sik mualakun bil masjid ya jenenge wong ibadah. Lah senajan sampean ning masjid terus tapi wong atine mualakun bipawewe wong ben oleh dhuwit akeh ya jenenge golek dhuwit niku. Ngoten. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi pitulung dening Allah saketo ningkataken nilai amal menika melalui keikhlasanipun manah. Saged dipun paringi pitulung saged saestu-estu zuhud terhadap dunia sehingga saged saestu-estu cepet enggal wusul sowan sebuah ngersanipun Allah kanthi pikantuk ridhanipun Allah. Monggo kita tutup kanthi ndonga sesarengan Al-Fatihah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi wa man biyadihil khayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Samadhi dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto.
1: Mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin

0: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
1: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutin menghadiri kegiatan serap aspirasi masyarakat anggota DPRD Kota Madiun masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 yang digelar anggota DPRD Kota Madiun Nur Salim di Aula Kecamatan Kartoharjo, Senin 3 Agustus. Kehadiran PLT Wali Kota menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menyerap sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota memaparkan arah pembangunan Kota Madiun tahun 2027 yang tetap mengacu pada visi dan misi daerah. Dengan pola pelaksanaan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Menurut PLT Wali Kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Karena itu, Pemkot Madiun akan memperkuat berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kualitas beasiswa-mahasiswa, penguatan intervensi penanganan stunting, hingga menyiapkan program tabungan generasi emas sebagai investasi jangka panjang bagi anak-anak Kota Madiun. Selain penguatan SDM, Pemkot juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan seni budaya di tingkat kelurahan agar perputaran ekonomi semakin meningkat. PLT Wali Kota juga kembali menegaskan komitmennya mewujudkan Zero Waste 2027. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dengan memulai pengelolaan dan pemilihan sampah dari rumah tangga. PLT Wali Kota berharap sinergi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat semakin kuat, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dalam forum reses dapat menjadi masukan dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga. Reses masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 yang digelar anggota DPRD Kota Madiun Dapil 4 sekaligus Ketua Fraksi PSI Sudarjono di Kelurahan Winongo Senin 3 Agustus menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutin menyampaikan arah pembangunan Kota Madiun tahun 2027 serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan Kota Madiun akan terus dilanjutkan dengan mengoptimalkan berbagai program yang telah berjalan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi fokus utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Lebih lanjut, PLT Wali Kota Madiun menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan arah pembangunan tahun 2027. Mulai dari penguatan ekonomi berbasis kelurahan, pelestarian seni dan budaya sebagai identitas daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sampah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Madiun. Menurut PLT Wali Kota, setiap kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program pelayanan agar pelaksanaannya semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas, dengan tetap mengacu pada mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. PLT Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas Kota Madiun, serta mendukung setiap tahapan pembangunan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Aspirasi yang dihimpun lewat kegiatan tersebut menjadi salah satu masukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Melalui ruang dialog tersebut, pemerintah Kota Madiun terus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Madiun Kota yang baru, AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto SHSI KMSI di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Madiun, Senin 3 Agustus 2026. AKBP Rizky resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Madiun Kota pada awal Agustus 2026. Kunjungan silaturahmi tersebut menjadi bagian dari agenda awal setelah menjabat, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Madiun dan Polres Madiun Kota dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan daerah. Pada kesempatan itu, PLT Wali Kota menyampaikan ucapan selamat datang, sekaligus berharap kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini dapat terus diperkuat. Lewat silaturahmi tersebut, Pemkot berharap sinergi bersama Polres Madiun Kota semakin erat. Kolaborasi yang solid diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
0: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Di 15.20 Radio Suara Madiun

warga Kota Madiun punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suwekel ya le.
1: Nggih, Mbah, saniku nggih kata manfaatnya lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaatnya.
1: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak, dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
0: Radio Suara Madiun

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo, kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegang, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal, tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
3: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di belakang lambung dekat dengan usus 12 jari. Meskipun bentuknya tidak begitu besar, pankreas memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi hormonal. Pertama, dari sisi pencernaan, pankreas menghasilkan cairan yang berisi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh usus halus. Tanpa enzim pankreas, makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik dan tubuh kekurangan nutrisi. Fungsi kedua dan yang paling terkenal adalah peran pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Di dalam pankreas terdapat kelompok sel kecil yang disebut Pulau Langerhans. Sel inilah yang menghasilkan dua hormon penting yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan gula darah dengan membantu sel tubuh menyerap glukosa setelah kita makan. Sebaliknya, glukagon bekerja menaikkan kadar gula darah ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, misalnya saat kita berpuasa atau beraktivitas berat. Kedua hormon ini bekerja sama seperti tim yang menjaga keseimbangan gula darah agar tubuh tetap stabil. Masalah pada pankreas dapat menyebabkan berbagai gangguan serius. Ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan baik, tubuh dapat mengalami penyakit diabetes. Ada juga kondisi pankreatitis, yaitu peradangan pankreas yang bisa menimbulkan rasa sakit hebat dan membahayakan jika tidak ditangani. Untuk menjaga pankreas tetap sehat, Anda perlu memperhatikan pola makan, menghindari konsumsi gula berlebihan, mengurangi makanan berlemak, serta memperbanyak buah dan sayuran sangat membantu meringankan kerja pankreas. Selain itu, olahraga rutin juga membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras. Pankreas mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi perannya terasa di setiap detik kehidupan kita. Ia bekerja dalam diam, mengolah makanan dan menjaga gula darah agar tubuh tetap bertenaga. Tanpa pankreas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak akan berjalan dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sejarah listrik tidak bisa dikaitkan dengan satu orang saja. Pengetahuan tentang listrik berkembang dari waktu ke waktu berkat banyak ilmuwan yang melakukan penelitian. Jauh sebelum lampu pijar ditemukan, bangsa Yunani kuno sudah mengamati bahwa batu ember yang digosok dengan kain bisa menarik benda ringan seperti bulu. Dari kata Yunani elektron yang berarti ember, lahirlah istilah elektrisitas. Memasuki abad ke-18, eksperimen mengenai listrik semakin serius. Salah satu tokoh terkenal adalah Benjamin Franklin yang melakukan percobaan dengan layang-layang pada saat badai petir. Dari percobaannya yang membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik alam. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang energi listrik. Kemudian muncul tokoh penting lain, yaitu Alessandro Volta dari Italia. Pada tahun 1800, ia menciptakan baterai pertama yang disebut voltaic pill. Inilah sumber arus listrik pertama yang stabil sehingga menjadi tonggak awal perkembangan teknologi listrik. Nama Volta pun diabadikan sebagai satuan tegangan listrik, yaitu volt. Tidak berhenti di situ, Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris, menemukan prinsip induksi elektromagnetik pada tahun 1831. Penemuan ini memungkinkan terciptanya generator listrik, yaitu alat yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Faraday bisa disebut sebagai bapak listrik modern karena prinsip temuannya digunakan hingga sekarang dalam pembangkit listrik di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, lahirlah perdebatan besar antara dua tokoh, yaitu Thomas Edison dan Nikola Tesla. Edison mengembangkan sistem listrik arus searah atau DC, sedangkan Tesla memperkenalkan arus bolak-balik atau AC. Pertarungan ide ini dikenal dengan sebutan perang arus. Pada akhirnya, sistem AC yang dikembangkan Tesla bersama George Westinghouse lebih banyak dipakai karena bisa menghantarkan listrik dalam jarak jauh dengan efisien. Sejak saat itu, listrik menjadi sumber energi utama bagi peradaban manusia. Lampu pijar ciptaan Edison mengubah malam menjadi terang, motor listrik, radio, televisi, hingga komputer dan internet, semuanya lahir karena pemahaman manusia tentang listrik. Bisa dibilang, listrik adalah darah kehidupan dunia modern. Kini, listrik tidak hanya dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar fosil, tetapi juga dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Perkembangan ini penting agar kita bisa memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

90.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey,
2: hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 16 Agustus 1945, peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik para tokoh pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu bertujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu lantas dikenang dengan sebutan Peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian 16 Agustus 1960 merupakan kemerdekaan negara Siprus. Siprus mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris yang telah menguasainya sejak tahun 1878. Kemerdekaan itu diraih Siprus setelah perjanjian Zurich dan London yang ditandatangani pemerintah Inggris, Turki, Yunani, dan Siprus di London, Inggris pada tahun 1959 yang membentuk konstitusi untuk pemerintahan Siprus. Kemudian 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Booth mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ya, gigi jane piye ya? Masa kelambin abang ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

bungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut saraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut saraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut saraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Saraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan saraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut saraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal, tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu saraf terpanjang yang paling dikenal adalah saraf sciatik. Saraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Saraf sciatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang saraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur saraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem saraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan saraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumbukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini menjadi sumber air bagi banyak sungai besar di Eropa, termasuk Sungai Rhine, Rhone, dan Danube. Air yang berasal dari Alpen mengairi ladang, menghasilkan energi listrik tenaga air, serta menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, pegunungan Alpen juga menghadapi tantangan besar. Pemanasan global membuat gletser mencair dengan cepat, yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Selain itu, pariwisata yang berlebihan terkadang menimbulkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha menjaga kelestarian Alpen melalui Taman Nasional dan kebijakan lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernafasan manusia. Kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian yang disebut lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus agar memberi ruang bagi jantung di sisi kiri dada. Fungsi utama paru-paru adalah menukar gas antara udara dan darah. Setiap kali kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan diserap oleh darah. Saat menghembuskan nafas, karbon dioksida, hasil sisa dari proses metabolisme tubuh, dikeluarkan. Proses sederhana ini adalah fondasi kehidupan kita setiap detik. Di dalam paru-paru terdapat jutaan gelembung kecil yang disebut alveolus. Bagian inilah tempat pertukaran gas terjadi. Jika seluruh alveolus dibentangkan, luas permukaannya bisa mencapai lebih dari 70 meter persegi. Luas ini memungkinkan paru-paru bekerja sangat efisien dalam menyerap oksigen yang kita hirup. Setiap hari, manusia bernafas sekitar 20.000 kali. Bayangkan, tanpa sadar paru-paru terus bekerja, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga agar setiap sel tetap hidup. Namun, paru-paru sangat sensitif terhadap polusi dan asap. Kebiasaan merokok, udara kotor, dan lingkungan berdebu dapat merusak jaringan paru-paru. Penyakit seperti asma, bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru sering muncul akibat paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya. Karena itu, menjaga kesehatan paru-paru sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa cara menjaga agar paru-paru tetap sehat adalah hindari rokok dan asapnya, rajin berolahraga agar pernapasan kuat, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan. Tidak kalah penting, usahakan sering menghirup udara segar, terutama di pagi hari. Selain berperan dalam pernafasan, paru-paru juga membantu mengatur keseimbangan pH darah dan menyaring partikel kecil yang masuk bersama udara. Paru-paru adalah contoh sempurna dari keajaiban tubuh manusia yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di belakang lambung dekat dengan usus 12 jari. Meskipun bentuknya tidak begitu besar, pankreas memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi hormonal. Pertama, dari sisi pencernaan, pankreas menghasilkan cairan yang berisi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh usus halus. Tanpa enzim pankreas, makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik dan tubuh kekurangan nutrisi. Fungsi kedua dan yang paling terkenal adalah peran pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Di dalam pankreas terdapat kelompok sel kecil yang disebut pulau Langerhans. Sel inilah yang menghasilkan dua hormon penting yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan gula darah dengan membantu sel tubuh menyerap glukosa setelah kita makan. Sebaliknya, glukagon bekerja menaikkan kadar gula darah ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, misalnya saat kita berpuasa atau beraktivitas berat. Kedua hormon ini bekerja sama seperti tim yang menjaga keseimbangan gula darah agar tubuh tetap stabil. Masalah pada pankreas dapat menyebabkan berbagai gangguan serius. Ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan baik, tubuh dapat mengalami penyakit diabetes. Ada juga kondisi pankreatitis, yaitu peradangan pankreas yang bisa menimbulkan rasa sakit hebat dan membahayakan jika tidak ditangani. Untuk menjaga pankreas tetap sehat, Anda perlu memperhatikan pola makan, menghindari konsumsi gula berlebihan, mengurangi makanan berlemak, serta memperbanyak buah dan sayuran sangat membantu meringankan kerja pankreas. Selain itu, olahraga rutin juga membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras. Pankreas mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi perannya terasa di setiap detik kehidupan kita. Ia bekerja dalam diam, mengolah makanan dan menjaga gula darah agar tubuh tetap bertenaga. Tanpa pankreas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak akan berjalan dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now you are listening
1: 92FM。
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Penemuan penisilin adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah kedokteran. Antibiotik pertama ini membuka pintu bagi pengobatan penyakit infeksi yang dulu sering berakibat fatal. Kisahnya bermula pada tahun 1928 ketika Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi asal Skotlandia, sedang bekerja di laboratoriumnya di St. Mary's Hospital, London. Fleming tidak sedang mencari obat baru. Ia hanya meneliti bakteri Staphylococcus. Tapi kemudian, sebuah kejadian tanpa kesengajaan justru mengubah segalanya. Suatu hari, Fleming melihat sesuatu yang aneh di salah satu cawan petrinya. Koloni bakteri yang seharusnya tumbuh lebat justru mati di sekitar jamur yang tidak sengaja menempel. Alih-alih membuang cawan itu, ia malah meneliti lebih lanjut. Jamur itu ternyata dari genus Penicillium. Fleming menyadari jamur ini menghasilkan zat yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Zat itulah yang kemudian ia beri nama penisilin. Fleming menulis temuannya dan mempublikasikannya. Namun, dunia saat itu belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa dari temuan ini. 10 tahun kemudian, dua ilmuwan, Howard Florey dan Ernst Chain, melihat peluang besar dari penelitian Fleming. Mereka ingin mengubah penisilin menjadi obat yang bisa diproduksi secara massal. Tantangannya bukan kecil. Membuat penisilin dalam jumlah cukup untuk uji coba manusia memerlukan kerja keras dan eksperimen yang panjang. Tapi mereka berhasil. Penisilin akhirnya bisa dimurnikan dan diuji pada manusia. Hasilnya menakjubkan. Pada awal 1940-an, penisilin digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi luka, termasuk pada tentara di Perang Dunia II. Banyak nyawa terselamatkan. Dunia medis mulai menyadari bahwa penyakit infeksi yang dulunya sering mematikan kini bisa diatasi dengan efektif. Pengaruhnya sangat besar, hingga menandai awal era baru dalam pengobatan antibiotik. Kesuksesan penisilin memicu penemuan antibiotik lainnya. Streptomisin, tetrasiklin, amoksisilin, dan berbagai antibiotik lainnya lahir untuk melawan bakteri dengan cara yang berbeda-beda. Dokter kini bisa memilih obat yang paling tepat untuk setiap infeksi. Meski begitu, tidak semua dampaknya positif. Pemakaian antibiotik secara luas, bahkan berlebihan, memunculkan resistensi bakteri. Bakteri yang sering terpapar antibiotik bisa beradaptasi, sehingga obat tertentu menjadi kurang efektif. Kondisi ini memaksa dunia medis lebih berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Hingga kini, penemuan penisilin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah. Dari cawan petri, lahirlah obat yang mengubah cara manusia melawan penyakit. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegang, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merancang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya, komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey. Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 16 Agustus 1945, peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik para tokoh pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu bertujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu lantas dikenang dengan sebutan Peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian 16 Agustus 1960 merupakan kemerdekaan negara Siprus. Siprus mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris yang telah menguasainya sejak tahun 1878. Kemerdekaan itu diraih Siprus setelah perjanjian Zurich dan London yang ditandatangani pemerintah Inggris, Turki, Yunani, dan Siprus di London, Inggris pada tahun 1959 yang membentuk konstitusi untuk pemerintahan Siprus. Kemudian 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Booth mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Ayo dengar suara Madiun.
4: Ini 15.20.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ini podcast 20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini. Terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh. Lihat, daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lihatlah, jangan-jangan api itu. Kebakaran!
2: Sen! Iya, Kizan! Apinya kok semakin membesar? Terus, lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
6: Berdasarkan peraturan Wali Kota Madiun nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
7: Stop, Pak.
8: Iya.
7: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
8: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
7: Oh, iya, Pak. Iya.
9: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
10: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon ya, Le. Nek ngono motorku tak tuntun wae. Ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

90.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anus Kiai Haji

kelas tertinggi. Au jaba alaika wujuda khidmatihi wa ma au jaba alaika illa dukulah jannatihi. Au jaba wajibaken sapa Allah alaika ing atase sira wajibaken wujuda khidmatihi ing wujudi ngadili Gusti Allah. Bisa beban perintah sungguh tinggi waktu ini dilaksanakan dengan menunggu. Tapi bungkus diteliti koyok-koyok Gusti Allah wajib nih ngelakini itu koyok-koyok Gusti Allah yang butuh dibagi. Koyok-koyok Gusti Allah butuh dituruti perintah. Lalu bangsa dituliti tenang ulama awja wan ora majibakan sopo Allah alaika yang atas sesuatu ora majibakan illa dukula jannati kejobo yang melebu suarga Allah. Jadi angan-angan tenang sebabnya perintah-perintah sengkudu dilakoni kawur ternyata duduk bebane kawur malah itu kaporo perintah sih wajib nokaulo melebu luar. Jadi cara enteng bentuk beban perintah larangan batasan niku sama sekali mboten yang sarana menungso. Tapi niku ingin menungso supaya padha melebu luar. Secara praktek bentuk Allah merintah majibakan lumadi. Secara hakikat Allah maksa menungso mlebu swarga. Mula mboten wonten perintah itu siapa abot itu sendiri. Jadi ngenten niku menungso kemlelet dipaksa Allah niku. Menungso niku kemlelet dipaksa kan rendah itu lemah. Nah malah kalau mentolo omong dengan keluarga-keluarga mudi untuk arep-arepmu aku tak jadi akuan, bagaimana? Aku pengen dulu tak duluan keluarga itu keluarga itu keluarga dulu, aku pengen aku tunggu aku. Nah ini lagi sama nangan-nangan di jalan sama tunggu subuh, enak-enak sama tunggu bagaimana sholat subuh. Nah, monggo sholat subuh itu jalan segalan mlebu swarga. Maknane lek sampean ditimbali Allah, hayya ala sholat, as-sholatu khairum minan naum, malah isi cilik kok dikongkon. Napa? Termasuk sholat lima waktu wajib hukume wajib itu lek dilakoni oleh ganjaran ya ora dilakoni isik. Jadi sholat itu lek semacam berita-berita yang mengikat meningkat menungso sing ngeten sak lawaran gedakan panggung penompone menungso mesti disalah kok ceri semen to

Bisalah kelangel mentok ngene ora oleh turu ka oleh. Iso-iso turu ora oleh, pokon salah tuku. Iya kan ya? Nah, mungkin pol-polan pol terus bumi. Nah, pas pengusaha memantau tenan, ya kono suarga-suargamu diri. Aku tak tunggu-tunggu diri, kan ya? Ini ku penampuan yang menunggu. Jadi, nek sama nenteng yang menunggu, meskil. Istilahnya berpikir, apa ya? Mungkin di sana lakonnya apa, kok anak? Padahal itu enak lakon apa itu. Tadi ngerti ya? Itu jalan yang ngayang kurang kok lakonnya apa itu. Mergo menungso niku kemlewet, ditunduk di sisi Allah itu karena pemoh. Ini sengaja tau penak, tak enak penak sih model, ngerti niku karena pemoh itu pemoh. Tadi ngerti? Mau nak kadung itu sombong, nak kadung. Anak mau nak aku dulu insyaallah ni. Margomu, bapak Arab cipta nak sorgo tu nak iki. Margomu api tapi nak isek sombong dekat mati. Nak si wargo tu nak iki lah masuk bantal bantal kita lah penak nak iki. Lalu kata panjang isek bandar, no awak eh. Jadi sing sakjane sing marai wong. Iku gerah ngelakoni perintah Allah ini mergo perintah. Ini lah orang perintah, nangil ritek lah orang perintah. Ini kuang malah iso tazak. Duh, uku goranti perlengkapan sing kudu dilakoni wong lawan. Karo goranti perlengkapan sing kudu dipenuhi wong adat. Ini ku angel sendiri. Perlengkapane wong arep budal salat karo perlengkapane wong arep budal adat. Niku cara duweke angele ngoten angel pun. Men tapi kenging napa sampean nek golek ubo rambut adang ora tau sambat tapi nek arep salat kok arah salaten. Padahal adang oleh lho salat oleh suar. Napa pun soalan ni, mergolek soal adan tu soal karena PDB, tapi lek soal salah itu perintah itu sih, jenenge di perintah macam itu. Perintah macam itu jenenge lah buku karena PDB. Lah wong kawan manuk karena pilihan itu, pilihan itu ni tu apa? Lo sokoai bu, bapak ibu buat ibu pangeran itu sah. Pokoknya ngelola karpe diri itu apa? Tapi karpe diri angelori tak jari yola angel. Gila? Enggak nih planetnya jadi kepingin ngelola karpe diri. Anggaran tak berang-berang triliun, berang-berang miliar dolar itu gule ngelola karpe diri. Gila? Ngelola karpe diri. Tapi lagi kemenyan tuni bantu saya sulit mulu laran dialog aku antar nono aku belum membangun koro-koro tapi tu sendiri ini menunggu apa tu? Niki orang kau soal apa nak menunggu apa tak yang menunggu? Jadi bangun karena begini bangun rumah tak ada bilang puluh-puluh juta rata Rasulullah. Tapi dia bangun langgar digotong kalau tidak gosong, bangun mesti digotong kalau tidak gosong, itu panuti amelan sahabat atau abad-abad. Iya lah, mereka bangun masjid, itu orang karpe. Tapi dia bangun rumah itu karpe. Mulau, kalau bangun masjid kok ringan, enteng, kok semangat. Itu perlu dicurigai, itu karena mudi, ini apa perintah itu si Allah, ya kan? Kalau dimikirin suargo ya, buat mergono suargo ini kayak itu si Allah, perintah itu perintah itu si Allah. Jadi aku orang manggun ini, semaranya abad ini juga.
Bon. Jadi ungkapannya Allah mewajibkan ibadah kepada kamu itu sebenarnya tidak ada lain kecuali Allah mewajibkanmu untuk masuk surga. Allah mewajibkanmu beribadah itu sebenarnya tidak ada lain kecuali Allah mewajibkanmu masuk surga. Hadi utawi iki dawuh aujaba alaika iku ibaratun tetembungan hasanatun kang bagus muafaqatun kang sesuai kang cocok lima nama maring maknane dawuh takodama kamu bisi opoma dawuh sing tak dereng iki critane bijalah namun enek wong arep dibukuk ning swarga kok dirangket dhisik. Ini kita ini termasuk ini. Walau lebih keluar gue lah yang diwajib no disi. Wal maksudu utarikan disujomin hadha saking iki dawu kalam kulihi sekabiani hadha iku al-iqlamu aweh ngerti. Ngerti apa? Ngerti di anallah lawan saat temani Allah Ta'ala iku goniun ora bentuk anakol kini sakit makhluk di Allah. Toat sampean itu jadi gejala harap itu. Zaman itu kan, kau mengizinkan jengking, ini gue lihat bentuknya jengkang jengking. Tak bentuknya wah-wah. Ini sampean jahat yang 100%, 10% paling akeh, 0,5%. Lu ngono kok diatur kok bisialan itu lagi. Ini kualik namanya. Udah salah lemari nama lo yakel. Dan bisialan itu buatan butuh. Nopo utawa nopo itu. Nek orang saman keijakan terus bisialah melarat. Nek orang saman sembah terus bisialah ino, bisialah ino. Buatan butuh. Allah buatan butuh makhluk termasuk to'ate makhluk pun Allah buatan butuh. Nah kok merintah lagi krono melas melas datang sampean zaman diperintah kongkon ibadah bin lebu suar jorok buang buatan anak saman zaman kowok sopan mangan. Gila, orang kubur-kubur itek dipaksakan makan, mereka kewajaran. Jadi hukum warna itu orang makan itu kebuahnya kelengkengan itu orang. Buah itu orang butuh. Buah itu harus cukup. Sementara itu Allah ini pun cukup. Semoga orang butuh marang makhluk. Secara teori asli barang yang ditandangi menungso rupa to'at ini boleh sama jenok latan pa'um latan pa'um uraman pa'ati bu'in kusi Allah apa to'atuhum to'atu makhluk kolkihi walata bulan uraman dorotihum bu'in kusi Allah apa maksiatuhum maksiatih kolkihi kemaksiatan yang sak dunia ini buatan ganggu Gusti Allah dan ketaatan yang sak dunia ini yura nambahi kedini kekuasaannya Gusti Allah. Nah kok enten beban enten paperjen enten batas ini ku nopo nih. Wa annata kalifa wa annata kalifa lancak temene piro-piro papergen kulaha sekabiane takalif iku irnama aujaba angin pekine majibaken ha ing takalif sapa Allah ha ing takalif alaihim ing atase makhluk kabeh papergen taklif kuwi mau diwajib marang makhluk lima krono ono barang
kemaslahatan yang disimukan bakal bali apa mah ilaihi maring makhluk rupane barang sing bali min masalihihim nyatane piro-piro kemaslahatane makhluk diwi lahoyu orano tujuan dia nek enek wong salah sing penak sing salah gitu nek enek wong zakat sing penak sing zakat nek enek wong maksiat sing loro sing maksiat sampeyan nyolong sing rugi ora disiapa sing rugi sing nyolong sendiri. Enak uang ibadah, ini yang untungnya si ibadah ini. Belas, bisa Allah oleh keuntungan nopo-nopo. Lan banyak orang butuh begini, lakon ibadah menunggang. Ini Allah terus perintah, ini semata-mata karena kemanfaatan, kemaslahatan, sing bali itu menunggangnya. Kultu dawu sapa ingsun Sahih Ibnu Abbas wa mauntai barang zakaro kang mutur hu ing masofa mu'alif ki mu'alif Ibnu Athaillah rahimahu wa ta'ala dua halu amatin nas alladzina min sya'nihim atta'anni wa adamul intiyatil awamir wa nawahi wa mau tai barang zakaro kang mutur ing masofa amali fiqih mualif rahimahullah ta'ala iku dua ku dua yomma iku halu amatin nas halu amatin nas tingkai umumnya menungso tingkah nopo ini tingkah penganggep isi wajiban perintah itu kaya-kaya diatur roh buku lalu itu dalam penganggapan manusia itu tidak salah kan? Kaya-kaya salah, zakat, haji itu kaya ngamal-ngamal api-api kan? Itu kaya-kaya itu suatu bentuk atur suatu bentuk nopo upeting ater-ater isung-isung nopo mater kenapa diaturnya jadi insya Allah ini nomor kali penganggap nek nopo-nopo itu kepentingannya salat itu kan Gusti Allah jadi lek wong nandangi salat ibadah nandangi taat itu kaya-kaya menungso itu kelangan apa-apa umur wong itu melakukan ibadah itu kelangan apa-apa dan jelas kelangan kesenangan menungso-menungso dulanan, namun salat itu kehilangan dulanan. Penganggap ngoten iku mau menumbuhkan sifat ngendi-ngendi. Gelem mau manut itu manutnya ngendi-ngendi. Mboten purun bumregah cepet buat dengan wah harus saya salat saya salat salat salat mboten ngoten. Tapi malah kurung wadan itu malah kemekek dhisik. Kudu menadan nggih mboten. Niku-niku jadi umumnya ini kaya umumnya uang itu nih. Niku pun disebut kali saya pun ada ilah Gusti Allah pun berasa nek sampean itu kilatun luhud alima kilatan luhudi Gusti Allah pun berasa nek menungso niku setitik semangate nalika ngelakoni perintahnya Gusti Allah dan pun disebut kali saya mu'alif sudah. Aladina rupane wong akeh min sa'nihim kan iku setengah saking tingkah aladina ata'ani utawi dingah-dingah wa adamul inqiyati lan ora anane manut lil awamir maring pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira cegah mula sangka nuku walidzalika lan krono mengkono-mengkono tingkai menungso sing aras-aras sing ngelakoni perintah sing wegah tinggal mencegah
sing sembarang kali ini serbang kodisik di kongkod ini ikhtaju mengkopodoh butuh sopoh lagina kodoh butuh sopoh menungso butuh ilah takhwiti maring dikirin maring weden di weden wedeni wetahdilan segesi weden wedeni dan wal muamati lan pembelaan asih-asihan wal haddi lan tegese mendorong lil mubalaghati krono banget-bangetaken finnakiri ing dalem oleh napa ing dalem oleh ningkahi perintahe Gusti Allah. Niku pun dadi watake umume wong. Wong umum umume wong ngoten niku. Anger wong niku arah-arahen maka untuk menggiatkan orang itu diberi permen atau diancam hukuman. Gile tak kaya permen nek kowe gak gelem sekolah tak kampungan ngoten niku. Niku gak kowe wae ngoten niku. Menungguan itu gini-gini ngarep jika ipanganan gen laku hui jika igeni ben melayu nek ngoten mungkin semangat pokoknya ini jika i apa jika i tampar sepet ngoten terus jika i bensin terus diobong kakinan dan meluwayu jadi ketukutan dinginin itu dan ngarep mereka juga icewa yang meluwayu yang boleh kan warap gendong dia wah bantal nih kamu dia payu ini kok memang itu daya ketengah ada ancaman dan ada janji khabdi dorongan kenapa tak mati ini kok panjang bentuk maksimal mubalaghah fi nakir bentuk sing ditampil lo menungso bahwa dia mengingkari Tuhan itu ya begitu itu. Nanti lo ya, alah kan tapi lo, ini ku ketanya sepele, tapi ini pun sama dengan melecehkan posisi ke Tuhan. Nah ini ku padahal ini pun jadi lakon umum. Jadi lakon umum. Dan ini wong sing kosong buat ini. Nah, wa ammal khosok wa napunu tewang khusus minhum saking menungso nah wong sing wis khusus posisi-posisi sudah meningkat tidak hanya tidak seperti orang umum iku falam yahtaju mongko ora padha butuh sapa khosok ora butuh ilasaiin maring siji-siji mendalika saking mengkono-mengkono weden-wedena lan perintah. Orang khusus itu orang kasih perintah sederhana. Orang itu ngerti ya. Dari TK, sekolah, perlu dijanjikan-janjikan. Pokoknya, adik belum sekolah, terus bisa anoni. Yang belum sekolah, mungkin hukum, karena ibu oleh bulan. Adik belum sekolah. Oleh ranking, oleh hadiah. Tapi lek karengeng, ini neng kamar lah ketemu. Ya, tapi kalau lek wis gedhe malah ora lan sekolah pun saya karuan. Ya, niku wis khusus isan. Wis khusus wong niku lek isih cilik rohanine, niku ya perlu to dimingi-mingi swarga, perlu diancam neraka. Niku wong umum, wong umum. Napa elek mboten niku gawan kok elek apik niku gawan wateke wong. Lah nek pun khusus mun meningkat kesadarane mboten pun mboten perlu. Enten ancaman neraka pengebang-ebang swarga bagi wong niku mboten perlu. Tegese mboten perlu ora kok berarti swargane ora ana, nerakane ora ana iku ora. Ora wong mboten perlu terus. Orang gajem diarani kagem. Iya. Sok-sok wadik salah paham lah kemudian itu. Banyak nunggu jauh. Awak diri itu malah
dibodohi londo iki kesuwen. Dibodohi londo lek terus tolong abad iki lek ya 300 taun niku lek pirang generasi. Jadi akhirnya ngomong barengnya jadi bodho bisa. Kalau diomong ora perlu ini penompone terus emoh ngoten niku. Nek diomong ora perlu ini tegese dalam hal semangat ibadah. Uang khusus itu ora perlu dhuwe warga. Ora kok terus wong iki ora gelem nampa warga yo ora. Aman wae. Ora kok berarti wong iku mau swarga yo ora. Dalam hal nandhani perintah Gusti Allah. Wong sing atine wis khusus, wis dewasa. Untuk menyelenggarakan perintah itu tidak perlu ada iming-iming swarga pun sudah jalan. Orang kok berarti dia itu mau swarga juga. Apalagi sampai nyeneni wong sing pengin swarga, orang nyeneni wong swarga. Masuk sampai nek sekolah SMA terus adik sampean arep sekolah TK njaluk permen sampean slentik lagi mboten. Nggih tingkat TK tapi ya butuh permen. Ngono kuwi malah dilem ora ah pintere. Saiki adik wis bisa sekolah tinggi ora usah dikenal malah dilem-lem mboten. Jal dilem bareng. Niku diarani dewasa. Dia ampun salah paham.

anak pun utai wong khusus minhum saking menungso iku palam yah taju mongko ora padha butuh sapa wong khusus ora butuh ila sayin maring suwiji-wiji mindalika saking mengkono-mengkono pawaden utawa pengeban-ngeban ya Allah karena saktemene Allah Ta'ala iku sarroha wis njembarakan sapa Allah sudurahum ing atine al-khasah wa nawwaralan madangaken sapa Allah basairahum ing peningal atine al-khasah wa katabalan nusulin nulis sapa Allah netepaken sapa Allah fi kulubihim ing dalem atine al-khasah netepno al-imana ing yakin percaya wa habbaran dadi akan demen sapa Allah ilaihi maring al-khasah dadi akan demen at-ta'ata ing taat wa baghdhu lan dadi no bengi sengit wa baghdhu lan dadi no sengit sapa Allah ilaihi maring al-khasah dadi akan sengit al-isyana ing kemaksiatan mong khusus niku pun soal taat soal maksiat niku iso otomatis tanpa diancam dia sudah tidak berani melakukan kemaksiatan tanpa dijanjeni swarga pun dia sudah menjalankan ketaatan niku wong kosong sebab napa sebab atine wis jembar mata batinnya sudah jelas dan terang bahwa saya melakukan sholat ini otomatis aku ini marani kenikmatan otomatis dan kayak dini sampean suntik ini orang duit-duit sampai utang-utang mereka masih yakin aku suntik udah berobat disuntik pak dokter loro ini marani yang jenenge kewarasan kan itu loro-loro rite orang masalah malah gak perlu kok orang yang disuntik-suntik ya Allah nantri kesempatan terus Allah malah nenek wong ora kurung sadar dijak periksa ora wani agek rada wis kirik-kirik kok niku lek sing wis sadar boten malah golek endi ya ngene minggu-minggu kok libur gak nek dokter ngono bingung malah kepingine ndang gage di suntik ana nah niku conto mau karena wis ngerti tenjuru atine kali Allah Ta'ala wis distempel keimanan tenjuru atine kali Allah Ta'ala wis digai napa nih semacam radar rasa demen tenggene ketaatan disukani radar sing anti dumateng kemaksiatan mula falam yaktasiu mungko ora padha mbatesi sapa al-khassah alama ing atase tandang ngamal iktasor kang wis batesi alahi ing atase masapa al-mazkuruna pira-pira wong umum kang disebut maka orang khusus itu tidak mau membatasi ketaatan hanya yang wajib-wajib saja rupane iktasor min fi'lil wajibat saking lakoni pira-pira kewajiban wajtina bil mahdhurat lan ngedohi pira-pira larangan pakot mongko bloko la piye bal adrohu balik padha nambahi sapa khassah ila dalika maring kono-kono taate mang ditambahi al mubadar ta ing cepet-cepet ila amali taati maring nglakoni pira-pira ketaatan wal musyarakati lan tegese cepetan ila nawafilil khairati maring pira-pira kesunatan kang bagus wabil jumlah lan pokoke pendek kata prinsipe syarat wis dadi apa akmaluhum pira-pira tumandange wong khassah kulluha sakabehane akmal iku kurubatun pira-pira ngamal kurubat ngamalkan markakan marang Allah Subhanahu wa taala mergo apa
wadhalika utawi mengkono-mengkono semangat ngamal mang. Walaupun sekedar bersemangat menyelenggarakan wajib, lebih dari itu mereka ingin kewajiban itu segera terselenggara supaya setelah menyelenggarakan kewajiban dia masih sempat menyelenggarakan yang sunat-sunat. Mergo wis nikmat. Menyelenggarakannya itu nikmat. Ora kok menyelenggarakannya nikmatnya setelah menyelenggarakan mboten. Lho, napa beda-beda? Lek nikmatnya setelah menyelenggarakan ikulah mereka wis beban. Ngamale kuwi dadi beban, nek wis bar dilakoni bebane ilang. Oh, niku jenenge nikmat wis bar. Tapi lek nikmat menyelenggarakan justru nalika nyelenggarakno kuwi nikmat. Lek bar ilang nikmate malah. Nah, mula terus boleh tambahan. Mudah, sholat tak main limang waktu. Boleh tambahan dari duha, tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam. Umur kok, sehingga sholat limang waktu ini kesidian. Memang, sayuti, betul lagi. Makan segar-segar tak, ditambahi ada pecel, ada kerupuk, wajib tambahi wampal, wajib tambahi dadar rendok. Mugo kurang enak lawe. Niku nduwe ngerti rasane ibadah. Napa sebabe kok mboten? Wadzalika utawi mengkono-mengkono semangat ibadah iku litamami kurriyatihim krana sampurnane kemerdekaane si al-khosoh. Mugo wong khusus niku atine wis merdeka. Dari apa? Dari penjajahan. Penjajahannya siapa? Penjajahan diri sendiri. Al-Hurriyah merdeka an-riqqin nufus. Dari perbudakannya si nafsu terhadap diri. Nafsu ini pun tak sing pengen menguasani menungkan. Gitu. Itu agar menungkan juga. Kowe kudu ngene, kowe kudu ngene. Jare nafsu. Aku pengen sego, kowe kudu golek sego. Aku pengen pecel, kudu golek pecel. Aku pengen es, kudu golek es. Aku pengen walah. Niku yen menungso dijajah kali nafsu nek dhewe. Lah nek nafsu niku wis mboten jajah. Nek bali teng ngene kabendoro asline. Bendoro asli niku sing ngumpara, sing ngramut, sing ngatur, sing melasi. Upama diperintah karo bendoro niku ora kok krasa diperintah mboten mboten. Oh aku ditimbali arep dikene swarga. Mulane iki semruh intil salate bareng ku. Niku wis merdeka kuwi apa. Wasih hati ubudiyatihim lan krana benere rasa ngibadahe al-khosoh. Mula nikmal abdu Suhaib laulam yakofillaha lam yaksih. Nikmal abdu utawi nikmah iku sak bagus-bagus sih. Nikmah iku sak bagus-bagus sih. Sapa abdu kawula Suhaibun utawi Suhaib Arum. Laulam yakhof senajan ora wedi sapa Suhaib Allah ing Gusti Allah lam yaksi tetep ora maksiat sapa Suhaib ing Allah. Suhaib Arum sahabat iki dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate ngelem sahabat namanya Suhaib Arum. Suhaib Ar-Rumi niku termasuk sahabat awal meh ngajeng wingking kali Salman Al-Farisi lebetipun Islam. Niku Suhaib niku mboten wonten maksiat ora kok krana wedi Gusti Allah.
mergo dhewe-dhewe krasa maksiat gak enak. Ora kok mergo wedi diancam neraka mboten. Pancen nek arep maksiat kok lho wis ora enak. Makanya Nabi terus ngelem mulane api-api kawulane omong iki jenenge suhaib. Mergo suhaib kuwi senajan ora wedi Gusti Allah tetep tetep ora maksiat. Nek liyane ngono iki krana diancam Gusti Allah barang. Nah, monggo diukur jenengane iki lha wedi. Ora maksiate krana diancam Gusti Allah apa krana diancam tanggane? Apa krana pancen sampean pancen wis atine wis ora kudu. Iku. Iku ukuran, ukuran-ukuran. Kesadaran itu sampean. Niku mboten butuh apa-apa, butuhnya kejujurannya hatinya diwi-diwi. Jadi kan buatan sakit nilai orang lain. Oh, orang-orang ini lah, itu buatan sakit. Ini kagih introspeksi kok. Kagih ngukur rawaknya diwi-diwi. Ini termasuk yang ngomong bareng itu. Jadi, yang mana kita telanjang bersama-sama. Jadi orang telanjang bersama-sama, apa bisa disalini kelambi? Nuwun sewu lho niki sak niki nuwun sewu lah niki ngomong udakara dawa-dawa nggih. Ngono apa ngomong iki. Zaman pun kaya ngeten iki lho. Jenengan nyagana napa? Lah, nyagane napa? Mboten enten sing sampeyan jaga jagaan. Ndelok jaluk napa ya jaluk. Butuh pelayanan yang sinten? Enggak, tipis saya jaluk duit tak si jago cedinya. Nih, cara enten ketidakadilan yang mana sih jaluk perlindungan sih? Lo bukannya kok berarti nggak ada orang yang mau nggak mampu. Persoalannya bukan orang nggak mau, nggak mampu. Kalau kesalahan sudah dilakukan bareng-bareng. Kesalahan dilakukan bareng. Senajan insyaallah belak-belakan mawon gak nih ngaji upokoro hati yang ini lagi pun serocok lumayan di kemono rumah oleh setahun setahun gue ya, tapi insyaallah di antara sekian sing pun ngomong nih lanting ngomong nih sing bicara ini kira-kira sing pun terkal kita pun ini sih itu tekan sing ngoceh dewi ini. Dengan sama sekali berarti sudah tidak ada yang bisa diharapkan untuk benar itu kan tidak ada. Begitu benar secara cocok antara teori dengan prakteknya. Ibu si Cina meluru dengan jenara marah sih. Ngarep-ngarep bapak sampean dong dengan wes sepuh bapak elak wes yang kuburan. Ngarep-ngarep anak dong anak saat ini kau yang mau itu sama bentuknya. Dan bentuk ngarep-ngarep anak. Aja ngarep-ngarep sih. Ngarep-ngarep konco. Konco ini saat ini akeh sing susah timbang sing bunga kok. Maksudnya sama jalu itu kula ngusurae. Saat ini kita monggo. Monggo do bareng-bareng ben dibusi Gusti Allah bareng. Bareng ngono lho kene. Nek ora gelem udo. Nuwun sewu udo terus endi to? Sandangane awak dhewe ini monggo dicoploki dhewe bali asli dua kosong jadi kawulane Gusti Allah kabeh ngoten. Sing dadi kiai ora usah mbanggakno kiai mesti suci Allah ora mesti. Sing dadi bajingan ya wis diudani sisan ora usah kok wis aku pengen tukang sampah wis ora usah muni ngono udo ae udo. Sing dadi polisi, dadi pejabat, dadi kiai, dadi petani, dadi pokoke aja dadi apa-apa. Coplon kabeh sandangan-sandangan kuwi. Ora usah ngono, aku ngono lho, wong tuwa lho. Kudu mbokno gak mbokno kualat. Nyuwun sewu blak-blakan wong tuwa sak niki niku kualat ora padha tenar. Mungkin kejaba ibu isih. Mergo nyoto ibu niku mboten aja mbok ora sengaja sengsara ning ibu teng anak mboten iso ilang mergo niku gawane ibu. Nggih ta? Mungkin ibu isih mandi. Ngonel lah orang dintekno ibu dhewe tukang masakno anak. Kecil cilik ibu tukang masakno anak ya kira-kira pasote itu
jadi bumerang. Nunya lho ya. Jadi aja gampang bangga nih. Aku ini atasanmu lho. Kau itu mana lah, gak mana. Oh, bentar ketak ini nanti kebentar. Nek tujuannya golek kebenaran lho ya. Maksudnya ini golek lunggu hati sing bener-bener kebahagiaan hakiki. Ini aku sampean kok bangga nih. Kenapa sudah disandangan sampean mesti kecele. Bila ya, taman bangga loh, aku istiqomah loh, ahli ibadah, kok dice, ahli ibadahmu kok bangga nih, mulai nih loh, keahlian mulai ibadah, aku ini loh, aku ini loh, muni aku ini lah berarti nggak usah sandangan, ini pun jadi penyakit, mana sih bener monggo sami-sami mudo, ketika telanjang. Terjadilah ikatan kasih sayang yang sejati. Tapi ketika masih pakai sandangan, kasih sayang itu belum sesungguhnya. Dan sampai nunggu oleh madep Pak Lurah. Bagaimana yang ten Pak Lurah jenenge Ahmad. Manggoning kantor. Sampaian ngurmati Pak Lurah dan kantornya Pak Lurah itu. Sing sampean hormati sandangan lurae apa Ahmate. Dudu niku kadang-kadang sampean sampean angen-angen tak nggih. Oh, dibagi mek ngurmati sandangan. Lah iki keliru ta? Nggih. Kados jenengan ngurmati kula. Niku sak jane sing sampean hormati niku posisi kekiyaian kula. Napa sampean hormati kula nek improne niku? Mungkin itu sama kadang angel aja loh. Kon belajar jujur lo angel. Kon jujur sing asli. Angel ya. Mari saat ini gue uang jujurnya angel era karuan. Dulu niku nuwun saya usik dihormati kok yo seneng nanti. Oh aku lagi jadi kiai, uang dihormati era aku. Apa menghormati kau ya, wong? Menghormati kesandangan kiai mu, ya. Kok kau bangga? Ayo, nah, kiai kan sekadung nempel dengan aku jari siapa? Ya jelas itu ya, siapa yang bangga menjadi kiai, apa enggak mercing makanya? Dan tapi lagi yang enak. Mulai kepingin oleh kehormatan yang sebenarnya itu adalah kehormatan kehambaan yang telanjang itu. Polos-polos muda berlecet orang duwe apa-apa. Kalau dapat kehormatan itu murni pemberian dari Allah. Sama sekali tidak ada rekayasa gedini nafsu, giri rasa. Betul. Pengakuan-pengakuan semu. Merasa terhormat, tapi bangsa diteliti nanti banyak orang terhormat, itu semu nanti. Mulai. Senaoso, ya zaman mau enten disebut Suhaib. Suhaib itu budak, seorang budak tapi masuk Islam. Coro status sosial Suhaib, Salman, Bilal itu satu tingkat. Cuma lek Salman kanjeng Nabi pun dihijro, lek Suhaib kali di sini. Suhaib kali Bilal ini kan dikau kanji Nabi saya di Mekah. Tapi sami-sami buga. Nah, Bilal ini saking Habasyah, ireng tiangnya. Lek Suhaib itu saking Rom. Jenis bangsanya bangsa Rom. Rom. Jadi termasuk boten-boten wong Arab. Tapi jadi buga ke belarang-belarang sampai lebu Islam. Ini senajan bentuknya kaya buga. Tata wadak, tatanan sosial Suhaib itu tetap jadi budak. Bilal apa tetap jadi budak. Tapi secara tatanan hubungan kehambaan kali Allah, Bilal kali Suhaib itu pun merdeka. Karena dia dengan leluasa dan tegar mengatakan Allah Ahad. Tanpa diikat oleh siapapun dan tanpa rasa takut kepada siapapun. Hei, gula sahabat kan saya berdiri. But
Saman kok dianyam awan arek jamaah ning kono. Ora tak kei dhuwit kono. Dianyam ora dikei dhuwit kono nek ora wani jamaah. Gue jamaah sing mami kono kok melok kono. Oh, sementara tak undang kan bagian. Mungkin mau dianyam gak dikei berkat kono wis ora wani melok jamaah. Nah, berarti kan sudah terjajah kan. Terjajah. Awas mulai gak gelem sekolah ning kono. Ora tak ke ijazah rasane nyambut gawe. Diancam ora ijazah ora nyambut gawe malah mana. Terjajah lagi. Wahere samubaran menikah dan menjajah. Nah, di sini maka perlu ada semacam usaha kula panjenengan mensokehkan ibu dia. Masyarakat itu memposisikan diri yang benar-benar pada posisi kehambaan. Napa posisi kehambaan? Duduk. Sampai to'at pun jangan kita akui sebagai to'at. Tapi to'at itu adalah pemberian dari Allah yang supaya kita pantas masuk surga. Seragam-seragam. Jadi to'at itu kiriman seragam. Bergolek gak nganggu seragam, ngono ora iso mlebu. Bagaimana dan berarti nomor takle beban perintah larangan itu sama sekali bukan sesuatu yang memberatkan. Agak ditambah sama sekali bukan sesuatu yang memberatkan kalau memang hati kulo sampean terus mudah. Muda, ana penten to? Longgar ngumpuli longgare wong muda. Klambi kesesekan nanti ya digedekno. Gedhi-gedhekno ritek jenenge klambi panggah batas. Sama nama batasi awak sama aku kiai kok lak kebatasan dhewe. Wah, oleh ning warung isi, aku kiai kok ning warung. Ngoten. Akhirnya kebatasan diwi dan bergong nganggu sandra tantang aja ini aku ini kaulani Allah ngelak ini ya kaulani Allah amanat oleh amanat dodol ngombe aku ngelak itu enak dodol ngombe aku ya kue beres lah aja ya tapi aku kiai ya marung lu mungkin ini lagi terus apa kalau kiai marung ya pegang. Dalam masyarakatnya yang berlukisan ya batas yang bernorna mengulis kadung jadi dia kudungi ini malah yang asli tugas kiai orang dihitung malah kamuflase melawan yang dihitung iya lah yang sering ngomong lah ini ngomong bareng-bareng ini dikoreksi diwi-diwi lah orang usah ngoding sopo-sopo orang usah nyeneng sopo-sopo. Awak diri ini ternyata terlalu banyak kamuflase sandangan. Senengane yang menghormati sandangannya uang, betul lagi. Nah, uang yang dihormati itu orang sadar, lah sih dihormati tiba tiba sandangannya duduk uangnya. Mana jor kasus saya itu kata, lah isi jenis dihormati uang raka raka khusus pensiun disingkur orang yang sengre. Nah, kena menghormati sandangan. Dan akhirnya setelah itu salah tafsir dikira biar orang munduk-munduk ngingguin dia tapi gak sadar itu munduk-munduk nyembah salah gamin dia kekaminan serbat sarungan astagfirullah salaman ya jel padahal orangnya pancet ya. Mengenai pajak serbannya coplok, kopiah dicoplok, nganggu kaos, celonan jeans, sepatunan. Ya orang maksiat, ya numpak motor biasa, malah ini menung-menung perlu ya untuk ambil pikir. Orang ini kok ngarah ini biasa, orang hormat dulu. Uang mau ngomong. Dia lagi ibu-ibu ini kadang-kadang, sosok yang maca ibu, sosok yang maca penjajah. Menjajah orang lanang, sosok ya macak jadi penguasa yang otoriter terhadap anak-anaknya.
Tapi kadang-kadang yang menjadi manusia yang lemah lembut. Jadi sandangan-sandangan waktu itu lah kepengen bener-bener ibadah, pengen bener-bener jadi kaulah. Ya Allah, ini kudu mudo, dicokong kabeh. Saya bukan seorang istri, saya bukan seorang ibu, saya bukan apa-apa, tapi saya hamba Allah. Apapun yang jadi perintah Allah, saya lakukan. Dan apapun yang jadi larangan Allah, saya tinggalkan. Kesadaran kaya ngedeniki, nuwun sewu, sulit bisa ditempuh. Menawi kula panjenengan, mboten wonten kerelaan. Kerelaan untuk njembarno atine dewi-dewi, kerelaan untuk ngelonggarno selimute dewi-dewi. Nyoplok selimut, nyelimuti ati. Paling aja Nabi wahyune sing nomor pinten iku lah. Ya ayyuhal muddatsir. Wong sing selimutan. Nek cara digawe makna sing rada jembar selimutan iku nggih, akune dewi-dewi ni we. Wong sing selimutan, selimutan apa? Selimutan jeneng, selimutan rasa, gebedhi, selimutan pangkate, selimutan pengaruhe ning masyarakat, selimutan. Sing selimutan-selimutan kum madekok. Kum madekok. Niku maknane selimute kon ninggal. Mergo jenenge wong selimutan yang mesti lakae terkekang. Jajal sampean selimutan iso mlayu. Bagaimana jangan sing duwe selimut sarung dikekel ngoten. Iya ta? Dalam posisi selimutan, posisi selimutan. Ngipine ora iso longgar. Ngipi digudak napa kecolat-kecolat ora iso. Padahal iku sing selimutan awake sing ngipi rohanine. Lha ngoten mawon iso ganggu. Lha apa meneh iki sing diselimuti rasane? Ati kula wis kadung tak selimuti kiai. Lha iki mungkin kesenggol sithik ya ora iso mlayu ati kula. Lagi jadi wong sombong kalau tu. Nah, niku jenenge penjajahan terselubung. Wong niku lek kadung memacak diri, lupa bahwa aslinya dia hanya seorang hamba. Memacak diri dengan sesuatu yang dianggap punya kehormatan semu kalau wau. Ini gua malah akhirnya gak iso kum, gak bisa tegas. Saman kok terselimuti oleh kesenangan sampean. Ora iso. Kok ora gumregah nandhani ibadah. Selimut itu disamping selimut klambi rasa sekaligus selimut kepinginan lan kesenangan. Saman kok sedang diselimuti oleh keinginan makan. Pengen mangan lho. Saman kok liyane panganan lak ora dadi perhatian sampean. Lusa-lusa ini, sampean lagi lesu-lesu weteng pengen mangan. Ini urusan dia yang mangan mungkur kabeh. Nggih. Ya, mulane iki ibu-ibu bapak-bapak itu paham, anak ini sosok ngoten. Anak ini kok pas kepengine dolanan, urusan dia ne dolanan remeh kabeh. Nah, monggo saat ini dilatih, ati ini dilatih. Ngumpulno seliane kabeh mentingno ibadah posisi kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan dengan doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Rasulillah wa barakatuh wa sahabat Rasulillah ya jemaah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله

Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Yo yo, waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: sayur, lampu mati, wes tak gua mungkin ini baik. Waktu baik to, yang penting sampah. Mbah, ribut to mbah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, Natal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 16 Agustus 1945, peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik para tokoh pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu bertujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu lantas dikenang dengan sebutan Peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian 16 Agustus 1960 merupakan kemerdekaan negara Siprus. Siprus mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris yang telah menguasainya sejak tahun 1878. Kemerdekaan itu diraih Siprus setelah perjanjian Zurich dan London yang ditandatangani pemerintah Inggris, Turki, Yunani, dan Siprus di London, Inggris pada tahun 1959 yang membentuk konstitusi untuk pemerintahan Siprus. Kemudian 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Booth mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
5: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
6: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di pengawasi senter Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun. Ayo dengar suara Madiun.
2: 15.20 2 Madi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yuh, waduh kok ramari-mari tak lele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Now you are listening 92 FM.
1: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak, dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
0: Radio Suara Madiun.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 16 Agustus 1945, peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik para tokoh pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu bertujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu lantas dikenang dengan sebutan Peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian 16 Agustus 1960 merupakan kemerdekaan negara Siprus. Siprus mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris yang telah menguasainya sejak tahun 1878. Kemerdekaan itu diraih Siprus setelah perjanjian Zurich dan London yang ditandatangani pemerintah Inggris, Turki, Yunani, dan Siprus di London, Inggris pada tahun 1959 yang membentuk konstitusi untuk pemerintahan Siprus. Kemudian 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Booth mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Ayo dengar suara Madiun.

0: Siki Pak Dorongnya yang pasar lho Pak, beli selapa, aku sek lho Pak.
1: Gak salah, pokoknya aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh gak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
2: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sama dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Suara Madiun 93 FM. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Alpepel Radio, suara Madiun.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
0: Suara Madiun

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo dok, tak ajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: Now you are listening 92 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun,

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 16 Agustus 1945, peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik para tokoh pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu bertujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu lantas dikenang dengan sebutan Peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian 16 Agustus 1960 merupakan kemerdekaan negara Siprus. Siprus mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris yang telah menguasainya sejak tahun 1878. Kemerdekaan itu diraih Siprus setelah perjanjian Zurich dan London yang ditandatangani pemerintah Inggris, Turki, Yunani, dan Siprus di London, Inggris pada tahun 1959 yang membentuk konstitusi untuk pemerintahan Siprus. Kemudian 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Booth mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah, tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
5: Kula nuwun.
6: Le,
5: kula nuwun.
6: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
5: Mau beli obat.
6: Ini resepnya.
5: Nggih, Mbah.
6: Ah, anu, Le. Iki, sini resep obat apa ya?
7: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan Gemar Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: Yo yo, waduh kok ramari mari tolele.
1: TBC kuwi mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988, berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan.
5: Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
3: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
5: Donor darah itu sehat.
3: Donor darah itu sedekah.
5: Donor darah itu ibadah.
3: Mari donor darah sekarang juga.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek. Aja curat-curat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: kendaraan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Suara Madiun.

89.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988 berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
4: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja curat-curat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988, berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988 berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Dua kuse, Pak.
1: Aku kuse lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki ada keperluan, Mbak. Aku kuse.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku kuse lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun 90.

sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri.

mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988 berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
6: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri? Apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilanjut erek, mandeko, kita nak meripat iki, nek bolong ya apa?
2: Kan iku meripatmu mbak, lapo sih sensi, iki kan lambe-lambeku dewe, piye to ki?
1: Nyepelek noe.
3: Iya, sepuran sing akeh mbak, tak pateni, mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988 berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811-3577-800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, ripot to, Mbah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, Natal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang

0: lan racuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rata biasa neng kali oleh.
1: Ya mboten sah to, Mbah. Jamannya enten kok neng kali.
0: Pun monggo.

0: Cinta Budi, iki le, aku ada di kebun. Lah aku di kebun to mbah, gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah. Ya apa to lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
1: Mari, biasakan diri, BAB, di toilet.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988 berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Stop, Pak.
2: Ya.
1: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 伊去去吃恁屁个啊！我笑看恁阿棒，你笑大内裤呢？马拉高要浪费些刀板个那个，我打回票呢，打不变废个刀。Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPL Radio Sramadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sramadion dan Merdeka. Di kebersamaan kita untuk hari ini, halo Madion, saya Kiki Desilia kembali menemani sahabat Sramadion semuanya sampai di jam 9 pagi nanti. Nah, nanti jam 7 kita akan mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di alun-alun Madion. Kita akan live langsung dari sana dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengikuti detik-detik proklamasi dari Istana Negara Jakarta. Tetap merapat di kebersamaan kita untuk hari ini di Halo Madion.

biawak dan ular keluar sarangnya. Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Oke, baik Sahabat Ramadhan, di kebersamaan kita untuk hari ini saya masih menemani Sahabat Ramadhan di Halo Madiun. Nanti jam 7 kita akan mengikuti upacara yang ada di alun-alun. Terus kemudian nanti insya Allah detik-detik dan penurunan kita juga akan mengikuti secara langsung gitu kan ya. Kak, dan ini Sahabat Ramadhan adalah tahun yang 17 Agustus 2026 ini merupakan peringatan buat seluruh bangsa Indonesia terkait dengan bagaimana kita

kebersamaan kita untuk hari ini ya, kita harus mengingat juga ya terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di NTT, terkait dengan gempa yang melanda NTT Sabtu kemarin. Karena jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur kemarin ya, ini terus bertambah. Hingga Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 kemarin ya, BNPB mencatat korbannya mencapai 53 orang. Jumlah ini bertambah 2 orang dari data yang dilaporkan hari Minggu siang kemarin, 51. Di Kabupaten Manggarai, ini wilayah terdampak ya, dengan korban terbanyak juga 25 orang. Disusul Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 20 orang. Kemudian Sobat Ramadhan, pemerintah juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Nah, Sahabat Ramadhan, beberapa korban itu di Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur sama Manggarai Barat. Ini ada beberapa korban dan banyak lagi yang masih dirawat. Kemudian proses pendataan pengungsi akibat gempa NTT juga masih terus berjalan. Hingga Minggu sore kemarin, 5.000 lebih tercatat mengungsi di posko terpusat dan 170 lebih mengungsi secara mandiri. Secara mandiri itu di rumah masing-masing, di rumah saudara, atau mereka di rumah masing-masing tuh kemarin kalau melihat berita ya, mereka tuh karena rumahnya tidak begitu terdampak, mereka membuat tenda-tenda darurat di depan rumah atau di halaman rumah. Jadi mereka tidur juga di halaman rumah situ. Kemarin BMKG juga masih mencatat ada 995 kali gempa susulan atau aftershock, dengan 46 diantaranya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat gitu. Nah, Sahabat Suramadion, guncangan gempa kuat berpusat di 30 km timur laut Mbai, Nagakeo pada Sabtu 15 Agustus pukul 04.58 waktu Indonesia Barat juga merusak banyak banget ribuan bangunan. Data sementara BNPB mencatat kerusakan infrastruktur pemukiman di Provinsi NTT meliputi 1.500 lebih unit rumah rusak berat, 320 lebih unit rusak sedang, dan 530 lebih rusak ringan. Namun dalam pemutakhiran terverifikasi hari kedua, BNPB mencatat setidaknya 154 ini rusak berat gitu loh. 49 rusak sedang dan 38 rusak ringan yang sudah terverifikasi secara pasti. Sementara itu tim gabungan juga sudah diterjunkan di kabupaten kota yang terdampak untuk melakukan validasi data secara utuh nih Sahabat Ramadhan ya, dan menyeluruh gitu ya. Untuk pembersihan material longsor yang memutus akses jalan pasca gempa juga terus dikejar dan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu titik krusial di Kecamatan Reo kini sudah mulai terkendali. Kemudian sebelumnya material batu besar juga menutupi jalan tersebut. Di sini pemerintah menargetkan juga seluruh jalur atau jalan yang tertutup longsor termasuk di Trans Flores Indeba Jawa ini dipulihkan sementara, sudah dipulihkan untuk sementara waktu. Bantuan-bantuan juga sudah diberikan Sahabat Ramadhan ya, kali ini terkait dengan bantuan logistik sudah disalurkan secara bertahap ya di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan juga Niko.

0: LPBL Radio Suramadu.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Baik, sahabat Ramadhan, masih di kebersamaan kita untuk Halo Madiun. Sudah ada sahabat saya menemani hari ini, Merdeka.
1: Merdeka. Ya, pagi hari kita ketemu lagi ya sahabat ya.
0: Yuk.
1: Di tanggal 17 Agustus kita memperingati hari proklamasi yang ke-81. Kita senang sekali ya. 81 kita merdeka. 81 tahun kita tentunya sudah apa ya, boleh katakan kalau merdeka itu kita bebas. Bebas artinya dan tidak ada penjajahan. Sekarang kita waktunya untuk bebas bagaimana kita mengatur yang namanya negeri ini ya. Jadi ya, kalau sahabat itu nanti punya satu acara, kalau pagi hari ini biasanya Anuki ya, kalau acaranya itu semua instansi, semua sekolah itu adalah apel atau upacara bendera.
0: Betul.
1: Jam 7 nanti ya.
0: Iya, nanti kita, jam 7
1: kita ikut, juga akan ikut relay dari
0: pelaksanaan upacara
1: alun-alun Kota Madiun sama serempak juga. Betul. Dan juga nanti di pukul 10 kita juga akan hadirkan
0: detik-detik proklamasi ya,
1: semua radio, semua TV ini akan menyiarkan secara langsung dari Jakarta ya.
0: Dan 81 ini adalah temanya Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur,
1: ya.
0: Dan kita juga harus mengingat juga saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita yang di NTT
1: ya.
0: Dulu Oto kan,
1: iya,
0: Oo kan pernah ya, keliru siapa itu Oto. Oo itu kan juga pernah di ND.
1: Jadi kalau saya ini ya, informasi yang saya terima itu yang parah itu adalah di Maumere.
0: Manggarai juga ya,
1: Manggarai dan juga Manggarai. Jadi di Labuan Bajonya. Jadi sempat itu ada apa satu video yang beredar itu 7,7 skala Richter. Ya, luar biasa sekali dan juga untuk karena mereka sudah terbiasa yang namanya ini ya, apa? Ada tsunami.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada gempa itu mereka lari ke bukit-bukit
0: tertinggi
1: dan itu ternyata sampai berapa meter itu garis pantai itu sampai turun. Jadi sampai kelihatan apa ya? Boleh dikatakan itu kalau pantai itu kan hanya pasirnya sama air rombaknya kelihatan. Ini sampai ke dalam sih. Jadi
0: surut, memang surut
1: ke dalam dan mereka itu meyakinkan kalau ini nanti ada tsunami. Ternyata dari gempa kemarin juga ada banyak korban. Artinya ya korbannya
0: 53
1: ada juga nanti rumah-rumah ibadah
0: ya, rusak berat ya,
1: ada juga gereja-gereja yang rusak di sana. Dan juga di sana kan itu mayoritas penduduknya adalah beragama Katolik, ya. Jadi ada gereja-gereja yang banyak sekali yang rusak. Jadi apa ya, boleh kata kita sekedar simpatik monggo semuanya, jangan hanya kita tuh melihat yang baik-baik saja, jangan. Tapi juga kesedihan ini adalah kesedihan kita semuanya. Dimana kita juga akhirnya untuk satu apa ya, boleh katakan ini bantuan monggo. Jadi kita juga nanti akan berkirim sana ke NTT sana karena ini untuk meringankan beban saudara kita yang terkena bencana gempa bumi.
0: Okay.
1: Itu dilaksanakan kemarin kalau tidak salah hari ini
0: Sabtu
1: okay. Ya.
0: Ini udah mulai.
1: Sudah mulai ya.
0: Ya,
1: okay, baik.
0: Jadi kita ikuti secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dari alun-alun Kota Madiun.
1: Kota Madiun. Okay.
0: Tapi kok kayak suara nih, Mbak?
2: Oh,
0: apa nih?

0: penuh harapan. Pemirsa, sebelum memasuki rangkaian upacara,
1: telah terasa di alun-alun kota Madiun.
2: Salam sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang pada tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan kemandirian bangsa Indonesia, pemerataan keadilan hak, serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat. Hadirin yang berbahagia, 81 tahun sudah Indonesia terbebas dari bangsa asing yang menjajah. Berkat jasa perjuangan para pahlawan dalam membela dan mempertahankan tanah air tercinta. 17 Agustus 1945, Sang Proklamator memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Atas nikmat kemerdekaan yang telah kita rasakan sampai detik ini, mari kita panjatkan syukur padanya. Hari ini, mari kita bangkit berdiri, menyongsong masa depan bangsa, menyalakan lentera kemerdekaan di bumi Nusantara, Indonesia Merdeka.

tanpa perjuangan dan pengorbanan. Dalam semangat kemerdekaan, mari kita kobarkan semangat juang dan persatuan demi mewujudkan masa depan bangsa gemilang Indonesia Jaya.